0: dapatkan di Breslet Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
2: Citra Kopi Dangdut.

0: asor lho Pak, jebol.
1: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
1: Faktor U? Apa?
0: Faktor usia Pak.
1: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
0: Iya ya Pak.
1: Ini lho bune, break.
0: Kok sampean ngejak break aku toh Pak?
1: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang break bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina break ngono.
0: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
1: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina break dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina break dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina break dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina break sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina break. Kapsul kardina break bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Lapis Break 6, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sesuai kemana? Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area

0: dan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Citra Budaya Bangsa.
1: Citra Republik Gaul.

0: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, kita apa ya? Kayak Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi,

0: Klinggau, citra budaya bangsa.
1: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu raso dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya. Diminum lah oleh aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan. Minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tuh. Alhamdulillah, dadaku lapang, aso lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1. Hebat, dahsyat.
2: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: Ringau, citra budaya bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.
5: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau

0: 6,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
0: Citra FM Lubuk Linggau 102,6.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
0: Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari, utamanya untuk

kemegahan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau 102,6.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya

0: wisuda ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai Embeskin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai Embeskin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari Embeskin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai Embeskin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MSK ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu Embeskin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Hai kesayangan,
1: sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Belaku tinggi, diabe gak lancar, perut kembung. Aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresik Agar.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: Aku apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Lapis Break Komana, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Muda.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ibal dan Jana, ini cintai aku karena Allah atau Caka ya sahabat Citra ya. Keren banget kalau udah cinta karena Allah semuanya itu akan terasa indah, bahagia dan pasti gak ada kurangnya. Tapi berbeda kalau cintanya karena nafsu sahabat Citra ya. Mungkin kalau cantiknya hilang, terus juga kulitnya sudah mulai keriput ya, terbuka sifat-sifat aslinya yang selama berhubungan mungkin tidak pernah diketahui sahabat Citra. Nah itu baru tuh hilang tuh cintanya sahabat Citra. Makanya kalau kita cinta ya didasari dengan landasan karena Allah sahabat Citra ya. Jangan karena nafsu, jangan karena godaan dunia belaka, karena itu semuanya hanya sementara sahabat Citra. Tapi berbeda cerita kalau itu karena Allah, maka semuanya itu akan terasa lebih indah dan itu akan lebih awet, saling membimbing menuju surga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Citra. Selamat pagi menjelang siang di aktivitasnya hari ini, di kesibukannya masing-masing. Bang Jocawan, selamat beraktivitas ya, tanpa terkecuali untuk sahabat Citra. Kalau mau disapa satu persatu sepertinya nggak cukup waktunya. Kalau sapa satu persatu sampai sore kita ya sahabat Citra ya. Tapi yang jelas untuk sahabat Citra, saat ini kita berjumpa di program Citra Gongseng Zigo 26. Zigo 26 sehat tulang kuat, nendang banget. Ya kalau udah nendang banget sahabat Citra, maka Bang Jay mau dengerin pantun-pantun terbaik dari sahabat Citra yang juga gak kalah nendang ya. Jangan sampai pantun-pantunnya justru ngutang. Wah itu bukan nendang ya, tapi minta ditendang. Pantunnya ngutang ya kan. Jauh-jauh lah urusan hutang ya. Utang apapun itu gak akan baik sahabat Citra ya. Karena utang itu adalah janji, dan janji itu harus ditepati sahabat Citra. Dan namanya utang itu akan ditagi sampai kita mati. So ya makanya yang punya utang dibayar. Nyindir siapa ya kira-kira ya? Enggak nyindir siapa-siapa. Makanya ini untuk meningkatkan rasa tanggung jawab saja sahabat Citra. Kalau berhutang ya harus dibayar gitu kan. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain, udah dibantu malah lupa ya. Lupa udah dibantu sahabat Citra. Ya sahabat Citra, di program Citra Gongseng selain pantun yang akan kita dengarkan secara bersama, lagu-lagu dangdut hits mulai dari tahun 2010 hingga 2026 yang terviral, semuanya sudah ada sahabat Citra. Tinggal sahabat Citra aja mau dengerin lagu apa ya hari ini, mudah-mudahan semangat untuk aktivitasnya dan mudah-mudahan lancar untuk segala kegiatan hari ini. Yang mau bergabung silakan Bang Jay akan sapa-sapa di 0733451977, serta Bang Jay juga sudah update status terbaru ya di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Kemudian di sana juga Bang Jay sudah cantumkan link live streaming Radio Citra FM Lubuk Linggau. Jadi mungkin yang kirim-kirim salam mau keluarganya yang sedang di luar kota gitu ya, untuk keluarganya di tanah Jawa, Kalimantan, pokoknya di seberang pulau sana yang enggak bisa dengerin melalui jalur frekuensi, silakan kirimkan linknya saja sahabat Citra, karena sekarang mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau bisa melalui via streaming dan bisa juga melalui download aplikasi Radio Citra FM Lubuk Linggau di Google Play Store ataupun di Google App Store ya sahabat Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra, ini sudah ada yang bergabung di via telepon, kita sapa ada siapa. Halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Citra Gongseng Zigo 26, lagu dan pantunnya nendang banget.
0: Iya, Zigo 26 sehat tulang kuat, nendang banget.
1: Zigo 26
0: sehat
1: tulang kuat, nendang banget.
0: Iya, betul sekali dengan Mas Nendi ya.
1: Ya, udah lama benar enggak gabungan Bang Jay Sutan.
0: Iya, kemana saja ini Mas Nendi, kok menghilang enggak ada kabarnya?
1: Ya, kita pantengi terus Bang Jay. Cuman kalau mau masuk nih jempol sampai bercabang 4 nih.
0: Jempolnya bercabang 4 ya, benar sih, ada cabangnya, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis sama kelingking ya kan. Ya deh Mas Nendi, pantun dulu kalau gitu Mas Nendi.
1: Oh pantun ya Bang ya.
0: Iya dong.
1: A beribu-ribu si burung beo,
0: cakep.
1: Hanya satu di atas batu,
0: cakep.
1: Beribu-ribu penyiar radio, hanya Bang Jay yang nomor 1000.
0: Nomor 1000 ya.
1: Yang nomor satu.
0: Ada lagi pantunnya.
1: Untuk apa emas di tangan,
0: cakep.
1: Kau tertutup cari kain. Untuk apa lama bertunangan kalau di pelaminan dengan yang lain.
0: Wih keren, itu sakit itu ya di ghosting ya.
1: Kayaknya pengalaman itu ya.
0: Iya. Kalau itu bukan sakit hati juga, bukan sakit hati aja, tapi juga sakit jiwa itu ya. Iya deh.
1: Itu, Bang.
0: Mas Nendi, mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya ini aja lah, Bang, dari
0: siapa?
1: Nela Karisma aja lah, Bang.
0: Apa judulnya?
1: Sakit Dalam Bercinta.
0: Sakit Dalam Bercinta, nanti diputerin ya. Barusan tadi dibahas, itu bukan sakit aja, tapi sakit jiwa juga. Ya, silakan.
1: Ya, salam-salam dulu ya, Bang, ya, untuk Mbak Wijanti, Bang Aladin, Mbak Kus. Terus buat Mama Erma, Mama Angel, Wawani, Wawon, Bunda Fitri, buatnya Bang Lihu, Bang Solihi, keluarga besar gue hadir, Mas Kak Ayu, RT 0, semoga sehat selalu. Wah, anak-anakku juga, semoga menjadi anak soleh dan soleha. Dan untuk seluruh pendengar setia Radio Citra, dimanapun Anda berada, semoga makin kompak, selalu di udara. Dan untuk Bang Jainya, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, jauh dari segala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mas Nendi ya.
1: Yuk. Belakang udah pada ngantin.
0: Siap, terima kasih.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nendi, sudah lama tidak bergabung dan terdengar lagi suaranya. Sehat selalu pokoknya, kita sapa lagi. Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, Mas Syarif, Isuka Mulyo.
2: Benar,
0: sekali. Posisi di mana Mas Syarif?
2: Ini mau berangkat jualan.
0: Oh, baru mau berangkat. Biasanya jam segini udah di itu udah di kebun cengkeh gitu.
2: Belum ya.
0: Agak siangan berarti ya.
2: Jumatan ntar di kebun cengkeh.
0: Oh iya ya. Jumatan bentar lagi nih, udah mau jam 11 ini udah.
2: Ya.
0: Ya deh Mas Arif, pantun dulu Mas Arif.
2: Pantunnya jalan-jalan ke Tugu Maras.
0: Cakep.
2: Tidak lupa membawa orang saku. Hari ini cuaca panas.
0: Iya.
2: Silakan minum es saja bersamaku.
0: Oh gitu ya. Jalan-jalan ke Tugu Monas, tidak lupa membawa uang saku. Hari ini kita doakan panas agar dagangan Mas Arif bisa laku.
2: Amin.
0: Iya, lagunya apa ini Mas Arif?
2: Lagunya dari Asep Irama, bisa nggak ada?
0: Asep Irama nggak masuk lagi Mas?
2: Nggak masuk ya.
0: Sebentar.
2: Oh ya. Dari ini satu dari Maggie Z nggak masuk?
0: Maggie Z ada, tapi nggak semua.
2: Mansur aja kalau ada.
0: Mansur S.
2: Ya.
0: Mansur, sebentar ya. Dari Mansur S ada Diboreh Cinta ini.
2: Apa?
0: Diboreh Cinta.
2: Cuma itu.
0: Iya.
2: Ya, enggak apa-apa.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mas Arif?
2: Salamnya buat aku mau berangkat jualan, jadi buat semua fan Citra dimana pun berada, jadi sampai chat tanpa terkecuali siapa yang pagi untuk aktivitas dan menjalankan ibadah sholat Jumat, dan buat Mas Vijaynya bertukar sampai tuntas, semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Arif ya.
2: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Syarif, kawasan Isuka Mulyo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
3: Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Dengan siapa dan di mana?
3: Bang Sumarno di Blumai 2, Bang Jaya.
0: Oh, ada Bang Sumarno ke Mas kawasan Blumai 2 ya. Halo.
3: Ya, oke. Okay.
0: Ah, sedang apa aktivitas Mas Sumarno?
3: Lagi santai, habis mandi.
0: Santai aja. Ikannya udah diumpanin itu.
3: Ya, ini udah.
0: Ya udah, pantun dulu kalau gitu Mas Sumarno.
3: Dua sapi awet bus. Dan rapi kayak burungnya tuh.
0: Iya, iya, iya, iya. Ada lagi pantunnya?
3: Satu lagi, Bang Jai.
0: Ya.
3: Betul, iwat kuburan, burung aku kok ke kuburan.
0: Nah, itu ya, itu dempul doang berarti ya. Jangan tertipu, banyak yang sekarang kayak gitu loh. Ya deh, kalau gitu ya. Lagunya apa ini, Mas Umarno?
3: Paijo boleh Bang Jai?
0: Paijo?
3: Ya.
0: Paijo, adanya Paijo ya, dari Zaskia Gotik nanti diputerin ya.
3: Oke.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
3: Buat Mas Arif lo tadi, Mbak Marmi, Mbak Timi, Mas Amir, Mbak Pus, Mas Yantai, Yuk Lima, Mas Ayu Zahim, Mas Alasim, Mak Inge, Mas Indra, Pak Yahman, itu aja.
0: Itu aja, spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat dirimu aja Bang Jaya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mas Sumarno ya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sumarno di kawasan Blue Mine 2 yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya. Kita sapa lagi. Halo Citra Gongsen si Guduanam.
4: Halo.
0: Halo Citra Gongsen si Guduanam.
4: Guduanam Ras Lang Kuat Nendang
0: Banget. Nendang banget. Dengan siapa dan di mana?
4: Dari kawasan Tabatinggi.
0: Tabatinggi ada Bang April ya.
4: Benar banget.
0: Nah, Bang April. Sedang apa aktivitasnya Bang April?
4: Lagi duta Bang, ngopi sambil makan kue lebaran.
0: Weh, kue lebaran masih banyak kah?
4: Bang.
0: Masih banyak ya. Itu kue lebaran Idul Fitri atau Idul Adha kemarin? Kalau lebaran Idul Fitri nanti udah kada luar sah lagi ya kan?
4: Ya, udah
0: kelamaan. Oh iya iya. Kalau gitu pantun dulu ini.
4: Pantun Bang?
0: Iya. Yeah.
4: Aku tahu rumah Pak Lurah.
0: Mm-hmm.
4: Atap jendelanya kaca.
0: Iya.
4: Yeah. Aku tahu penyiar di Citra.
0: Mm-hmm.
4: Ada Bang Jai orangnya ramah tamah.
0: Luar biasa ya. Penuh dengan pujian hari ini ya. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
4: Ya itu aja, langsung aja nggak ngebut.
0: Oh gitu ya, ya udah. Lagunya apa ini?
4: Lagunya apa ini? Apa
0: tuh? Apa nih Bang April? Mau ditawarin dari yang terbaru gitu?
4: Ini
0: atau mau itu aja Kicau Mania aja. Kicau, kicau. Tawa dia.
4: Udah deh, dari ini aja. Dari Selfie Yama aja lah.
0: Selfie Yama apa judulnya?
4: Selembar tisu aja lah.
0: Apa? Selembar tisu ya. Baik, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salam-salamnya buat Mas Arif, Bang Indra SS, Pak Putri Pak Nawang, Ayu Lina, buat Mbak Kus, Mbak Wijuanti, Mama Dita, Mama Ipla, Budi Sumarni, Pak Ogol, Mbak Wani, Pak Royki, Kak Amir, Bang Yanto, Hermono, Don Minto, Pak Wijahit.
0: Iya.
4: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Semua-semuanya aja lah Bang.
0: Semuanya aja.
4: Kecuali salam kompak aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya Bang April ya. Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang April, kawasan Tabatinggi yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya di pagi hari ini. Sahabat Citra, goyang dulu dan kita bahagia dulu ya kan, nanti Bang Jai akan kembali lagi. Tetap semangat untuk segala aktivitas dan nilai karisma, sakit dalam bercinta.

sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Bahagia di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
2: Halo, saya Aladin dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
3: Halo, saya Wijayanti dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
4: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
5: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumber Harta, saya dengar radio.
6: Halo, saya Rafiko dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
7: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, saya dengar radio.
8: Saya Noidi dari RT 9, Kelurahan Muara Enim, Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
9: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping 1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Ya, Sobat Citra masih bersama Bang Jay di Rumah Negar Sobat Citra semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Ya, masih di program Citra Gongseng Sobat Citra. Silakan untuk Sobat Citra yang masih setia ya di depan radionya mau kirim salam sapa. Bang Jay juga sudah update status terbaru selain di via telepon. Kita sapa-sapa, kita juga sapa-sapa di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya, kembali Bang Jay ingin sapa untuk di via telepon sahabat Citra yang masih setia stay enjoy di depan radionya masing-masing. Ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Gongseng Sigo 26.
1: Sigo 26, sehat tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mbak Kus ya kawasan Tugu Sempurna.
1: Apa kabarnya?
0: Mas? Sehat, alhamdulillah baik, luar biasa bahagia.
1: Iya.
0: Mbak Kus sendiri bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kantongnya enggak sehat alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ya, kayak mudah-mudahan lah.
1: Gimana ya?
0: Kenapa?
1: Kantong kok terus kosong terus ya?
0: Ya, kantong enggak apa-apa kosong, yang penting dompet isinya banyak gitu. Atau gini, kok kantong sama dompet enggak apa-apa kosong, yang penting rekening isinya banyak gitu.
1: Oh iya.
0: Bagus. Ya. Pantun dulu Mbak Kus.
1: Ya. Di taman ada bunga cinta abadi.
0: Cakep.
1: Kalau mekar di malam hari.
0: Cakep.
1: Kapan kau ungkapkan isi hati dan kau tinggalkan aku sendiri.
0: Luar biasa sekali. Luar ada ya. Lagi?
1: Kenapa kau tak suka nak minum kopi, sedangkan aku suka minum jamu.
0: Cakep.
1: Tak ada kamu, aku terasa sepi. Hidupku sepi kalau tak ada kamu.
0: Luar biasa sekali.
1: Ya.
0: Ada lagi? Satu lagi boleh.
1: Cumi-cumi tak bertulang, ikan teri dijual di Irian. Suami suka jarang pulang, kasihan istri di rumah sendirian.
0: Luar biasa sekali. Tapi kan jarang pulang dia bukan Bang Toyib, tapi dia sedang berjuang. Iya, dia sedang berjuang. Kalau jarang pulang seperti Bang Toyib nggak tahu kabarnya, nah itu bahaya ya. Ya udah, ini lagunya apa ini?
1: Lagunya Ikhlas aja lah.
0: Ikhlas. Nanti diputerin ya.
1: Ada lagu yang dari Rita Sugiarto baru loh mas.
0: Apa judulnya?
1: 2021.
0: Apa judulnya? Udah kemarin. Apa judulnya kemarin?
1: Ya, cari itu dapat belum?
0: Nggak ada itu Rita Sugiarto. Iya. Belum rilis lagu baru kalau Rita Sugiarto. Paling ya lagu-lagu lamanya di recycle lagi oleh penyanyi lain.
1: Baru gitu. Baru kan itu judulnya aja. Baru ya.
0: Apa judulnya?
1: Hanya kamu.
0: Hanya kamu ya?
1: Iya tuh tahun 2021.
0: Hanya kamu. Hanya kamu Rita Sugiarto ya?
1: Iya.
0: Bentar Bang Jay cek dulu ya. Rilisnya di tahun berapa ini? Nanti kalau ya. Hanya kamu Rita Sugiarto. Belum ada nih.
1: Belum ada ya, YouTube ada loh anakku tuh.
0: Sebentar.
1: Aku tanya dengan anakku, katanya keluaran tahun berapa tuh ya, aku bilang itu. Tahun 2021.
0: Oh, masa. Ini hanya kamu ya yang di apa yang duetnya dengan Roma Irama ya ini ya. Ini tahun 1976, belum ada ya.
1: Hanya kamu sendirian.
0: Hanya kamu sendirian. Belum ada nih Mbak Kus.
1: Dengan Roma. Ya coba besok-besok kalau keluar ya. Ya udah itu aja. Okay. Oh ya, ini aku minta lagu Cuma Kamu aja.
0: Cuma Kamu?
1: Cuma Kamu Roma Irama dengan Nur Halimah apa Arita ya?
0: Cuma Kamu sepertinya gak masuk lagi juga nih di playlistnya ya. Sebentar.
1: Ada.
0: Cuma Kamu ya. Iya dari Roma Irama adanya.
1: Iya Roma Irama.
0: Iya sendiri ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja Mbak Kus?
1: Hanya Mbak Bu Geni Pak Tri, Bu Junaidi, Mbak Wijianti, Mas Reza, Mas Devan, Mas Leman, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mak Islam, Mak Din, Mak Angel, Mak Erma Yuwani, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Suwanti, Mbak Ria Tomi, Mbak Herawati, Mbak Putri, Bang Sumarno, Bang Harmono, Bang Wahyu, Bang April, Mas April, Bang Kabul, Bang Aladin, Mas Tarifullah, Mas Adhano, Mas Samturi, Bang Putra Empat Lawang, Bang Solihin, Lehu, Bang Mariati, Bang ini, Bang Mada, Bang Marlop, Bang Jan, John Ki, Bang John Wajah, Bang Heri, Sinta Damai, Bang Hanafi, Bang Anwar, Bang Sukir, Pak Amir, Pak Rohidi, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Ogol, Pak Mis, Pak Umi, Ayah Silam, Papa Nisa. Itu semuanya aja, Mas.
0: Semuanya saja. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Mas Ica ya, semoga saya selalu.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Kus ya.
1: Semoga, semoga saya selalu juga. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Kus kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu, pokoknya Mbak Kus ya. Kita sapa lagi. Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26.
0: Sehat?
2: Tulang sehat, kuat, nendang banget.
0: Ya, kebalik tadi. Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget ya.
2: Sigo 26 kuat, sehat. Sehat. Tulang kuat, nendang banget.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Mbak Rantika, Bang.
0: Ada Mbak Rantika. Bagaimana kabarnya Mbak Rantika?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Tapi jaringannya sekarang lagi demam, Bang Jai.
0: Jaringan lagi demam. Gak apa-apalah kalau jaringannya doang mah gak bisa nelpon. Tapi kan dengerin radio masih gak, bisa. Yang penting frekuensinya aman. Ya deh, Mbak Rantika mau dengerin pantunnya dulu dong.
2: Aduh, pantun nih Bang Jai.
0: Iya dong. Halo. Halo. Iya, hilang Mbak Rantika. Terima kasih banyak ya. Tadi barusan dibilang tadi jaringannya kurang bagus ternyata. Langsung terbukti ya. Langsung terputus di via teleponnya. Kita coba sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk penelpon selanjutnya? Halo, Citra Gongseng Siku 26. Iya, saya sekali kembali terputus dan tidak terhubung. Kita coba sapa lagi. Halo, Citra Gongseng Siku 26.
3: Siku 26.
0: Sehat?
3: Sehat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Kaki Amir. Sukadana.
3: Halo, Mas Ijel.
0: Halo, sehat ya kabarnya ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah ya. Kaki Amir.
3: Ya.
0: Posisi di mana ini Kaki Amir?
3: Ya, posisinya lagi istirahat di rumah ya.
0: Oh, lagi istirahat di rumah ya. Tumben enggak dagang hari ini hari Jumat ya?
3: Iya.
0: Ya deh Kaki Amir. Pantun dulu Kaki Amir.
3: Pantun ya.
0: Ya.
3: Jalan-jalan ke Bengkulu.
0: Cakep.
3: Tidak lupa membeli kerang.
0: Cakep.
3: Ayo kita pada sholat dulu. Untuk mencari apa?
0: Kehidupan yang lebih tenang.
3: Ada Pak, kelak kepenan ini masih jalan.
0: Jalan-jalan ke Bengkulu, jangan lupa cari kerang. Ayo kita sholat dulu agar hidup lebih tenang gitu.
3: Amin. Jangan-jangan masih tetap berat pas
0: mau. Ya udah, ini lagunya apa ini Kakek Amir?
3: Ya, dia lagunya yang bernapasan Islam apa ya?
0: Apa yang?
3: Oh, ini terasa ya. Sekarang oh, gitu, apa ya? Dari Wali?
0: Jadi gak ada lah wali, orang dangdut kok bisa-bisanya wali. Apa ya?
3: Ya,
0: oh itu
3: ya.
0: Aja ya, selawat aja, munajat dan ya, betul, selawat betul, betul. Ya. Nanti diputar
3: ya. Tunggal dulu ya.
0: Ya, salam sapanya silakan.
3: Mas Warno yang dan juga Bang Denny yang ada di Ketuan, selamat siang. Semoga sehat selalu. Bagus, Mbak Dini, Mbak Rizyanti, Mbak Sumarmi, Mas Aladin, Mas Hartanto, Mas Haripulo, Mbak Mis, juga untuk Mas Suwarno yang ada di rumah ya, Mas Parmin, Mbak Cindy. Tapi ada yang juga saya terlupa loh.
0: Siapa kira-kira?
3: Mas Nendi. Ya, terima kasih Mas Nendi ya untuk Mama Depan, Mama Isla, juga untuk seluruh kru yang kemarin ikut ini lomba PKK di P2 Purwakarta. Ya, ikut tampil aku Mas kemarin Mas.
0: Ya menang nggak?
3: Iya.
0: Menang nggak?
3: Alhamdulillah ya. Pokoknya untuk seluruh yang ikut tampil kemarin yang dengar-dengar radio, selamat siang dan semoga sehat-sehat selalu. Dan untuk seluruh langganan Agarilus, kalau mau pesan lagi silakan telepon nomor saya yang ada gitu. Pokoknya kita golek nah.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Pokoknya
0: nanti
3: ada promo ya.
0: Aman lah pokoknya nanti ada promo.
3: Sekeluarga semoga sehat selalu. Yo. Khusus untuk para isi sekeluarga kegembiraan istirahat. Dan terima kasih waktunya Mas Cici, selamat
0: Oke, terima kasih kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kaki Amir kawasan Sukadana yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra, kita coba sapa satu penelpon lagi, ada siapa? Halo, Citra Gongsek Siku 26.
4: Siku 26, tulang saat dendang banget.
0: Dendang banget. Ada Wak Ogol ya, kawasan Kota Padang.
4: Salah itu, oh, dari bukan, ya.
0: Suaranya mirip sekali sama Wak Ogol ya. Ada Epi Apur, bagaimana? Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik, Bang Pijay. Apa kabar Bang Pijay?
0: Saya juga alhamdulillah ya.
4: Ya,
0: sehat, bahagia. Kalau Bang Jai mah alhamdulillah ya.
4: Bagaimana situasi di Kota Lubulingga? Panasnya Bang Beja?
0: Situasi kondisi aman terkendali, Bosku.
4: Ya, sama berarti daerah kita Bengkulu nih, Bang Beja. Betul
0: sekali. Koyo Ngepi Apur, enggak kebagian request lagu enggak apa-apa ya?
4: Ya, jadilah. Pokoknya nurut aja lagu
0: yang kan. Ya, silakan salam sapanya aja.
4: Ya, kirim salam nih buat Bada dengan Seli. Buat Pak Padang, buat Pak Yung Jum Wajah, buat Pak Boy atau Pak Ongkel yang ada di Kota Padang, Mama Mama Rani, Bunda Sri, Mama Angel, Pak Yung Sukir, Pak Awi yang ada di Bukici, Pak Yung Lis, buat grup Tiga Serantai, buat Pak Tiga, pokoknya sanggol semuanya Pak Pija.
0: Semuanya saja, spesialnya buat siapa?
4: Nah, balik sama Pija, semoga
0: terima kasih banyak ya.
4: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada aku yang Epi Apur yang sudah bergabung dengan menyapa. Sahabat Citra, Bang Jai mau cek juga siapa saja yang sudah bergabung di via Facebooknya. Untuk di via Facebook ada Romi Marta. Berikut adalah Jay dari daerah PUT. Asmi Sari ikutan hadir dari pengembangan SBU. Ilun Alparo ikutan hadir di SKM Niko. Salam kenal semuanya. Topa Maiger Move hadir aja. Agus Tommy hadir dari Kemdua kawasan Kota. Ada Mardiana Sampun di kawasan Muara Beliti Perumahan CPK Baru. Ada Lek Kasinom kembali hadir Bang Jai dari Merasi, ingin sapa-sapa sahabat Citra, Mbak Kus, Bunda Deni, Ma Angel, Ma Depan, Putra Tunggal, Andesma Desma, Buna ini Ria Tommy semuanya aja deh, senggol dong kalau mengudara. Ada Ben Hur Hussein hadir, Leka Ardian saya ikutan hadir dari Empat Lawang, Rika Rayu hadir dari Desa Bukit Batu RT 02. Putra Tunggal hadir dari kawasan Empat Lawang, ada Pisa Ejunai juga hadir dari Muratara Bang Jai. Mardi Merasi hadir Bang Jai dari Papa 2R Durian Mas Kota Padang. Dedi hadir aja Bang Jai, salam kenal. Tommy Saputra hadir aja, hadir Bang Jai dari Tommy Lebong, Lebong Dalam. Putri Sulaiman, Prisan dari Perumnas Rahma Area, luar biasa. Ya ada Rina Marlina juga. Berikut adalah Jai dari kawasan Tanjung Aur, tadi udah dibacain ya. Ada Hadon LBT hadir dari kawasan Kecamatan SBI. Salamnya buat teman-teman pendengar Radio Citra FM, semoga kompak selalu dan juga selamat menjalankan aktivitas di pagi menjelang siang ini. Buat Bang Jainya, semoga aktivitas semakin berjalan dengan lancar tanpa hambatan satu apapun. Soal lagunya ikutan aja ya Bang, yang penting bergoyang. Rasid JDRD, assalamualaikum, ikutan hadir dari Lubuk Binja. Yuli Ana, assalamualaikum Bang Jai, selamat siang Bang. Mbak Baim absen siang ini dari Cawang Baru Curup Bang. Mau request lagunya Salah Apa dari Ipang Bang. Kirim salamnya buat seluruh pendengar Radio Citra FM dimanapun berada. Buat keluarga besarku di Pelalo, cucu cicit Pangeran Enggo dimanapun berada. Buat Abang Jainya, salam sehat, tetap semangat dan salam kenal. Terima kasih. Minarni Nami Cika, assalamualaikum hadir Bang Jai dari Mak Rantika Desa Sukarami. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau serta di via teleponnya, serta untuk sahabat Citra yang monitor selalu di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Ya, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita, Bang Jaisin pamit untuk di program Citra Gongsengnya. Jangan lupa, selain ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Tetap semangat untuk segala aktivitas, tetap rapatkan barisan di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jaisin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ridho Roma dan Sonetu Ben, Cuma Kamu.
5: Apel adalah buah simbol cinta.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Nama saya Pak Ngagemin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur, narik-narik dia. Ya Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur, narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio ada Agarilus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Agarilus drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
5: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."
2: Tunggal Atus Kaleh Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
3: Kanthi judul Matine Surata Peng, kasrat dening Turiyo Ragil Putra, kapetik saking buku Bondo Pusaka Antologi Cerita Pendek Jawa, kababar Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Sugeng midhangetaken, matur nuwun. Kabar arep matine Surata Peng, lurah Desa Kemuning, ndadekake umyeke warga kuburan Lemah Abang. Siji lan sijine padha nanjehake bener orane. Tenan kok wangsulane kar diceking. Wong lanang sing mati 15 taun kepungkur marang parjo sing kubure jejer. Rong dino kepungkur, aku tilik ahli warisku. Nalika mlaku liwat cedhak omahe, aku kok berkrungu rasane anak-anake Surata Peng. Piye, piye? Parjo munggel. Uang kok mung sekarat-sekarat wae ora modar-modar. Hus, mosok ngono? Aku mung nirokake. Tegane ya, anak-anak Surata Peng cilik digedhekake, gedhe diwarisi bondo bandu, piwalese mopok kai. Wis ben, aku dhewe ora kober gagas tekan semono. Parjo ngleges. Ora, tak titeni. Kowe kok asring tilik donya ki ana apa to? Oh alah Jojo, ahli warisku akeh. Nanging yen ora tak elingake, adate padha lali ora kirim apa-apa. Aja maneh sego. Banyu wantah wae ora. Parjo mantuk-mantuk. Biyen sasuwine urip, lelakone ora nate kepenak. Matine wae mergo tiba saka pucuk glugu. Pak blek langsung pecat nyawa. Nanging karono saben malam jemuah ahli warise maca tahlil kanggo dheweke, kubure krasa silir-silir. Mbak kira orang nganti telung dino maneh Suro Topeng dadi warga kene. Celuke Kardi Ceking. Oh, pungkasane wong paling kuwasa lan paling sugih sadesa Kemuning iki bakal netepi janjine. Ngopo? Ketemu aku ning alam kubur. Wangsulane Sutarjo gemreget. Biyen tak incim kapanane kelakon bareng-bareng urip ing alam kubur, aku arep males hukum. Piye ceritane? Kowe nganti duwe kesumat semono gedene. Parjo banjur cerita dawa. Dawi. Miturut wong-wong sing ngerti riwayate, sadurunge dadi lurah, Suro Topeng ya wong lumrah-lumrah wae. Ora duwe kaluwian apa maneh kasudebian. Nanging bareng cekel kuwasa, dheweke saset duwe aji idu geni. Apa sing dijangka kelakon utawa kudu kelakon. Karono aji idu geni iku uripe Suro Topeng sak anak turune Malik Grembyang. Kaya-kaya mung kanthi abrakadabra mak jelek sugih. Sugih samu barang. Sugih tepungan. Sugih ego pratika. Sugih akal. Sugih mitra dagang. Sugih. Dene jenenge kok Suro Topeng, awit sadurunge dadi lurah, panggawatan sadurunge gawe lan adol topeng. Maneka rupa topeng digawe. Ana topeng rai raja, rai satriya, rai buta lan sapanunggalane. Kabeh topeng gaweane jiwani. Mula saumpama ana wong rupane ala yen wis nganggo satriya gaweane alane kaya ilang blas. Sing ana mung kesengseme wong-wong. Awet topeng sing dinggo mangaribawani tindak lan tanduke wong sing nganggo topeng iku. Sing ndadekake wong-wong gething yaiku watek lan kelakuane anak putune. Ana sing seneng ngelar jajan kanthi nukani peksan lan murah, lemah duweke kawula. Ana sing duwe kareman nitih lan balapan turangga. Ana uga sing tukmis. Ing desa Kemuning ana angger-angger sing ora tinulis. Kocap anak utawa putune Suro Topeng ngesir samu barang sing diweruhi. Sing duwe barang mau ora kena selak. Kudu ngeculake. Embuh kanthi cara dituku, dijaluk utawa dirampas. Sepisan wae nganti bongo bakal ngadepi pasiksan lahir batin. Mula ing desa Kemuning akeh wong tunawisma. Wong cacat selawase urip mergo disiksa. Wong loro edan girap-girap kami weden. Utawa kelangan anak wadon mergo dadi tumbal nepsu seksual. Kahanan urip sedina-dina meneng nanging ngekeng. Ing antarane wong-wong sing dadi korban yaiku Parjo. Wong lanang anak-anak telu sing pagaweane buruh nderes gula klopo. Kudu nesotake lemah pekarangane awit dikersakake dening salah sijine putrane Suro Topeng. Mengkone ing kono arep dibangun gudang kanggo nyimpen maneka warna asil bumi. awit saka tetimbangane Sura Topeng, para warga desa Kemuning diwajibake adol asil tanine marang salah sijine putrane iku. Kejaba rego bakal diayomi, kita kabeh bisa nglestarekake piwulang luhur para pepunden, yaiku Sayek Saeko Kapti murih luhuring bumi kinasih iki. Ngono sesurai Sora Topeng nalika seleh watu pondasi kapisan minangka pratandha wiwitaning bangun gudang sing banjur disaut kanthi keplok mboto rubuh dening wong-wong. Mbok menawa rego barang sing ndak tuku malah luwih larang tinimbang yen didol ing pasar umum. Ngono imbuhe Tongki, anak lanange Sura Topeng, sing mengkone duwe hak wutuh kanggo nuku barang-barang asile warga desa Kemuning. Mesthi wae surak lan keplok saya gumuruh. Lan kabeh pancen kabukti. Sawise gudang dadi, wong-wong desa Kemuning kabeh sayek-sayeko kapti adol asil bumine marang Tongki. Sauntara yen ana siji loro warga kanthi sesideman adol asil bumine marang wong jaba, bakal direken bebayani lan kudu dilempengake, awit wis kumawani nyepelekake piwulang luhur para pepundene. Ora mung iku, janjine Tongki uga ora mung lelamisan, oleh kulak barang-barang asile warga desa Kemuning luwih dhuwur katanding kelawan regan ing pasar umum. Nanging

wering samubarang probio mau. Ragat pengiriman barang yaiku ragat sing diwetokake kanggo ongkos angkutan, ongkos sopir, petugas keamanan barang, lan karcis kanggo mlebune barang menyang pabrik. Barang ngerti apa sing diarani ragat pengiriman barang, wong-wong padha ngucap, "Oh." Ragat asuransi yaiku ragat sing diwetokake kanggo jaga-jaga. Mbok menawa ana barang sing rusak utawa ilang sadurunge tekan pabrik. Oh. Upah tenaga yaiku duit sing diwetokake kanggo mbayar tenaga sing nyambut gawe ing gudang, sing tunggu gudang, lan sing rumat gudang. Imbal jasa gudang tegese probeya sing dibutuhake awit barang-barang sing disimpen ing gudang dijamin keamanane. Oh. Suarane wong-wong. Dene ragat pembinaan rohani awit desa Kemuning sing kita tresnani sedya mbangun gedung patemon sing mengkone kena kanggo papan kumpule warga desa nalika Ibu Suti gembleb ya Ibu Lurah paring maneka warna piwulang kautaman. Ewasmono wong-wong tetep njuwawas eran campur ngungun nalika ngerti pira gunggunge duit sing ditampa saka anggone dodolan asil bumi. Awet tumrap wong-wong sing uripe isih prasaja lan durung nate ngrasakake mulya sing dibutuhake mung sawates pangan kang murwat. Nyandang wae isih dipikir mburi. Waton ing awak isih ana gombal tumemplek rapet. Banjur piye caramu males hukum? Pitakone kar diceking sawise Parjo rampung cerita. Aku arep ngajak wong-wong lemah abang karben ngalang-alangi tekane Surat Topeng. Awit sing nasibe kaya aku uga ora setitik. Piye yen ngerti-ngerti wis digotong tekan kene? Iku wis ndak pikir. Mula aku duwe rancangan. Surat Topeng kudu diluruki. Diluruki edan po. Yen ora ngono tangih lamun bisa kelakon. Piye, kowe melu pora? Jane aku ora matuk. Nanging apa iya aku tega karo tangga? Rumangsa etuk bala TKT Parjo saya gilik. Huh. Sida modar tenan kowe Surat Topeng. Sida ndak gawe pengewan-ewan sak kanca kowe. Wis ayo. Oleh sekarat ndang rampung. Delengen. Anak putumu wis sebah ndeleng kahananmu. Sing mung panggah cekak-cekik. Upama kewetu tembunge kowe bakal diengkuk-engkuk dening anak putumu iku. Kae anakmu sing lemahe sasat sapretelon jagat. Lambene pecuca-pecucu mergo urusane dadi keganggu. Kae anakmu sing tukmis. Anune selak dengal-dengal mergo kelingan gendakane sing turu dhewe. Kae putumu sing karemane ndem-deman. Sikile terus-terusan gedruk-gedruk. Tangane terus-terusan ngepel-ngepel. Mergo pikirane kaselak kepingin fly. Surat Topeng, Surat Topeng. Rumangsamu menungso bakal urip selawase ing alam donya. Sawijining wektu kowe mesti kaya aku, podar. Anu, kapan oleh mutile ahli waris maneh? Parjo njawil kar diceking. Sesuk tiwas kebeneran, aja lali tili ana Surat Topeng.
piye kahanane.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Setunggal atau sekali kemanam Citra FM Lebo Linggo Sahabat Citra. Wis niki rasane sungguh soalnya campur sari niki ngancani malih neng program campur sari sapore marem tenang. Nggih sahabat Citra, pepanggian malih niki dikancani karo Mas Vijay Ndledek nggih sing siap ngancani aktivitas lan kegiatan siang niki nganti jam 2 siang kagem sahabat Citra sedaya mawon. Nge tembang jaluk dek, jaluk dek spesial niki kagem Pak Nyono. Segang siang Pak Nyono nge niki tembangin lo jaluk dek. Wah iki wingi jaluk adik jarene lo. Tapi salah ternyata sahabat Citra nge jaluk dek ngono lo. Ya wis pokoke sing diseng penak jane ya penak kabeh sahabat Citra. Sing jenenge jaluk ki ya penak, sing angel iku lek golek. Golek dhewe niku angel sahabat Citra. Lek sambat nyambut gawe ngono nggih wah niku angele luar biasa, rekosane luar biasa sahabat Citra. Lek gur njaluk ya penak, gur ngomong wae njaluk ngono nggih. Ya nek jenenge njaluk niku ora sarap diweki sahabat Citra. Diweki ya syukur, nek mboten diweki ya ya ora apa-apa. Wong jenenge njaluk kok. Ya sahabat Citra niki monggo kagem sahabat Citra sing pengen request tembang Jawi tembang campur sarine dikancani nganti jam 2 siang monggo neng 0733451077 utawa kagem sahabat Citra sing pengen salam sapa niki nggih pokoke gantian wae neng via telepone nggih rasa suwe-suwe bagi sing lainne. Nggih niki waktune pun singkat nggih soalé gur gur sejam niki neng program campur sari niki sahabat Citra. Yo jane rong jam, cuma kan mau kan dinot semua yo pripun ngono lho sahabat Citra. Nggih niki langsung mawon tak sapa neng via telepon wis ngenteni ya iket mau niki. Halo campur sari sapure.
1: Halo drop marem tenan.
0: Marem tenan niki lho. Wah luar biasa Mas Armono nggih.
1: Nggih Mas.
0: Heeh, tasik nang pundi niki? Mas Armono.
1: Tenggriyo Mas.
0: Oh tenggriyo Mas. Oh alah, biasanya kan neng sawah ngono nggih.
1: Ah, jumopo pun rampungan.
0: Oh. Weh, iki wis juragan iki, juragan berasnya. Monggo niki Mas Armono dikancani tembangin apa niki?
1: Lambene tonggo mawon.
0: Lambene tonggo, monggo. Salam sapane monggo.
1: Dalam-dalamnya kakem Mbak Roidi, kakem Mbak Mis, kakem Mbak Putri, kakem Mbak Yono, kakem Kak Karbit Bu Karbit, kakem Mas Baju Jahit, kakem Mas Adi Waluyo, Mas Adi Pulo, Mas Aladin, kakem Bu Junedi, kakem Mbak Cindy, Mama Depan, Mama Isla, kakem Mbak Fatima, kakem Setuju Mawar Mas.
0: Niki lambene tonggo sing saking Sinta Gisol utawa sing saking Ucup Klaten.
1: Ya, duit no Mas.
0: Weh. Alur. Sing duit mboten enten niki, Ucup Klaten utawa Sinta Gisol niki lho.
1: Sing jalur mawon.
0: Hah?
1: Sing jalur mawon.
0: Nggih, nggih. Ha, mangke diputerno nggih.
1: Nggih.
0: Mangga.
1: Heeh. Assalamualaikum
0: Mas Wijay, kumaya tugas mawon ngantos tuntas. Matur nuwun
1: Mas,
0: kiwet sare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mas Armono nggih saking kawasan Sukakarya. Lanjut malih ya, lu campur sari sapore.
2: Campur sari sapore marem tenan.
0: Marem tenan, sugeng siang niki.
2: Sugeng siang.
0: Pak Yanto. Pripun kabare? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ugi.
0: Alhamdulillah nggih, saya sedaya mawon dewe niki nggih. Ah, tasik napa sakniki aktivitas
2: Pak Yanto? Nggih, tasik ngopi Bang. Eh,
0: pokoke seger niku nyeruput kopi. Heeh. Nyeruput kopi karo campur sariane. Wah, wis pokoke jos gandos niki nggih. Wah, iku beda nek kula ora niku. Kula mboten niku nggih, mboten.
2: Nek kalih Mas Dicay ngemat-ngemut.
0: Wah, ngemat-ngemut apa niku? Kula kaget nek ngomong soal matmut niki lho.
2: Semel Mas.
0: Heeh, nggih, monggo niki, tembangin apa?
2: Mawar melati, Mas. Apa
0: Mawar melati?
2: Nggih.
0: Weh, Mawar Melati niki mboten enten niki, entene saking melati putih niki lho.
2: Nah, niku lho melati putih.
0: Oh, mawar melati. Heeh. Niki enten kathah niki saking Paija ya melatiku judule niku. Terus
2: melati putih mawar.
0: Heeh, niki tembang Kanjeng Sunan Kalijaga melati putih nggih. Mangke diputerno. Nggih, mangke diputerno. Monggo salam-salam niki.
2: Kakem, Kang Leman, Kaki Amir, Piwe Kabari, Kakem Mas Yantai, Kakem Kang Parmin, Kakem Mbak Fatima, Mbak Ici, Mbak Dini, Mbak Marnya juga, Kakem Sedoyo Kemawon,
0: Sedoyo Kemawon, spesialnya Kakem Sinten ini. Matur nuwun.
2: Jatuh kenge panjang umur. Merar sikine.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Lalu semangat.
0: Semangat pokoke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki nggih Pak Yanto Tambalban, bapak saking kawasan Waterpang niki wis gabungan sekang siang. Monggo lanjut mali halo campur sari sapuri.
3: Malam,
0: tenang, sugeng siang.
3: Siang ki masih saya di Pontakare.
0: Alhamdulillah, saya niki lebu Budi Sumarmi nggih.
3: Leres.
0: Asik napa saniki aktivitas Budi Sumarmi? Leyeh-leyeh penak tenan ngono nggih.
3: Pak putune tinggalan kene mantep. Nah,
0: iya, tambah meneh niki dikancane putune wajos gendos pokoke niku nggih.
3: Asik pokoke kalih putune.
0: Lah iya, gawe sumringah. Marai sumringah niku terus marai apa ya? Tenang niku lho. Wah.
3: Kayak ayem.
0: Ayem, ayem. Ngomong ayem wangel temen. Mangga niki tembangi napa niki?
3: Tembangi nyuwun niki. Timbang ana katresnanku.
0: Hah, timbangan timbang ana?
3: Ana katresnanku.
0: Oh, niki saking mantos nggih.
3: Saking mantos apa saking pinter pokoke nggih niku lah.
0: Niki enten judule timbang ana saking mantos niki.
3: Mboten timbang ana katresnanku ki weto sinden niku.
0: Aja, mangke sik, nggih.
3: Nggih, mapatos mawon piyen. Imbang ana katresnanku.
0: Imbang ana katresnanku.
3: Aku dalu mesti setel enten kok.
0: Nggih, saja. Oh, saking Cak Dikin niki entene.
3: Nggih.
0: Imbangan imbang ana katresnanku nggih. Monggo salami monggo diaturaken niki.
3: Kagem seduh ya mawon Pak Citra, cinta mirengaken Pak Citra, sedherek mirengaken.
0: Nggih, matur nuwun nggih Budi Sumarmi.
3: Kagem masih saya suka ngaya duka.
0: Heeh.
3: Ngantos suka.
0: Nggih.
3: Sehat selalu panjang umur.
0: Amin ya Allah. Nggih, matur nuwun nggih.
3: Nggih, matur nuwun Pak Citra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Budi Sumarmi saking kawasan Ki 1 Tambah Asri. Monggo, halo campur sari sapore.
3: Campur sari sapore.
0: Agar ilus dro apa marem tenan ngono lho.
3: Agar ilus dro.
0: Marem tenan. Marem tenan.
3: Lah nggih marem tenan.
0: Enten Mbak Kus nggih.
3: Nggih.
0: Heeh, tugu sempurna. Weh, niki lho salah sempurna wong e.
3: Wong e enggak sempurna kok.
0: Lah, yang pripun sempurna niku lho.
3: Ora sempurna ora kemlaku.
0: Lah, wong niku tapi kan iso gur me obah-obah ya iso. Ora sempurna niku lho nek wis ora iso ubah-ubah niku lho. Angel ubah-ubah. Ora
3: nang ndi ya Mas ya?
0: Ora iso nang ndi.
3: Aku lho iso kluyuran nang ndi karo kursi roda.
0: Lah ya iso jenenge nggawa kursi roda ya iso berarti.
3: Wis nonton tapi mlaku dhewe aku deglong-deglong.
0: Heeh, ya wis.
3: Elek tuwa kemantelan.
0: Ya mangke, mangke ngene, mangke dalane niku nek gak ngono latare niku nggih, niku njaluk di keramik sisan ngono lho.
3: Kagak temen lho.
0: Alah. Ya mboten napa-napa niku, niku demi kebaikan. Wah, kebaikan Mbak Kus.
3: Heeh,
0: pripun?
3: Tentukan satoro ya.
0: Lah ira mboten apa-apa, betul niku. Heeh. Setuju lho. Nggih, monggo niki. Tembangin apa Mbak Kus?
3: Judulnya Sri Huning, Mas.
0: Hah?
3: Sri Huning.
0: Sri Huning. Weh. Sri Huning nggih, Cak Dikin nggih mangke diputerno.
3: Nggih.
0: Monggo salami.
3: Salami kangge Bu Junaidi. Mbak Wijianti, Bu Deni Pak Tri. Bari ini Mas Bayu, Mbak Artini, Pak Sugianto, Mas Devan, Mas Leman, Mama Isla, Mas Muhyiddin, Mama Angel, Mbak Erma, Yuwani, Bunda Cici, Bunda Fiusi, Yulina, Manugra, Mbak Putri Leman, Mbak Ria Tommy, Mbak Marbakan, Mas Reka Sinom, Mbak Novi, Mbak Suwanti, Mbak Herawati, Mbak Fina, Mbak Lidia, Mbak Hira Nadia, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Putri Empat Lawang, Papa 2R, Mas Marno, Mas April, Bang April, Mas Harmono, Mas Wahyu, Mas Putra, Bang Putra Empat Lawang, Mas Alatin, Mas Artanto, Mas Arifullah, Mas Samsuri, Mas Solihin, Lehu, Mas Warlok, Mas Mada, Bang Mada, Bang Lis, Bang Anwar, Bang Mariati, Bang Jonki, Bang John Wajah, Bang Yanta, Bang Sokir, Bang Edi Semangus, Bang Sipahit Lidah, Bang Yan Paing, Pak Rohidi, Pak Amir, Pak Rohidi, Pak Musli, Pak Okol, Mas Boy, Pak Mis, Pak Revan, Pak Almi, Papa Ria, Papa Aksa, Papa Vanessa, Pon, Sak Kompi, pokoknya tak.
0: Sak Kompi, nggih, matur nuwun nggih.
3: Sami-sami, atas wekalipun. Spesialnya kan di Mas Piceng, nggih.
0: Matur nuwun.
3: Mugi sehat, walaupun ya.
0: Amin.
3: Amin. Tinggalan Mama Revan, nggih. Matur
0: nuwun, Mas. Matur nuwun, Ki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Kus nggih saking kawasan Tugu Sempurna. Wis luar biasa niki nggih, sempurna selalu. Nggih sahabat cita niki mboten enten sing sempurna nggih apa meneh niki nek wis ngrungokno cocote tangga. Wah luar biasa niki sahabat citra nggih. Lambene tangga niku lho gawat darurat pokoke. Tapi mboten sedaya tangga nggih. Niku enten tangga ya sing apik. Sing tulus yo enten niki sahabat cilik. Ya wis monggo niki lambene tangga sing tak kisul.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Mana ini?
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: Asik ning program campur sari sapore marem tenan iki sapa Citra nggih. Wah luar biasa. Jos gandos pokoke wis diputeran teman-teman Jawi, teman-teman campur sari ini siang niki. Nanging saniki wis hampir jam kali siang dadi wis wayahe Mas Wijay nyuwun pamit niki sahabat Citra. Tapi saurunge niki tak senten waktu monggo langsung neng via telepone. Halo campur sari sapore.
1: Marem.
0: Marem tenan segang siang. Halo campur sari sapore.
1: Marem.
0: Marem tenan segang siang.
1: Yang di mata angin
0: pentoyo, ya. Ya, apa-apa angin, sementing saya melebu ta.
1: Angin kemarin saya melebu loh, saya keselar nir pun angin, ya Allah.
0: Gini, kok jenenge cobaan, gini. Kudu sabar, nek wes sabar, nek wes melebu penak toh. Mangga niki Mbak, waktu ini pun mepet niki tembangin apa?
1: Tembangi apa ya, tampal banget lah.
0: Tambal ban nggih mangke diputerno. Salami monggo.
1: Salam-salami fotokopine Pak Yanto karo Pak Harmono lah Mas. Waktune dari ini wis entek, engko ndak entek waktune.
0: Spesiali kagem sinten?
1: Spesiali Mas Isayae.
0: Matur nuwun nggih, Mbak.
1: Nggih, matur nuwun ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mbak Fatimah saking kawasan Blitar Curug. Monggo lanjut malih niki sahabat Citra. Halo campur sari sapore.
2: Agar ilustro marem tenan.
0: Marem tenan Mama Islah nggih wah wis kok. Niki lah kebagian wis ujung-ujungan niki lho.
2: Wis ujung-ujungan untung ae kebagian lah.
0: Nggih, heeh. Monggo niki waktune pun mepet niki lho.
2: Enggih, sabar Mas Wijay.
0: Ah, sabar.
2: Tempatnya sabar.
0: Ah, sabar.
2: Nggih.
0: Sabar, Ismail sing sabar nggih, Wiwit Widianti nggih.
2: Nggih.
0: Mangke diputer nama nggo salami.
2: Salami kanggo Tebo, yo Ben Citra mawon Mas Jay. Spesial kanggo Pak Muhyiddin kok tasik santai-santai Mas Jay.
0: Nggih, niku mawon.
2: Nggih, sak santai-santai kula lagi rampung nyetrika Mas Jai.
0: Wah, niki kayane pengen dolan niki nek wis nyetrika niki.
2: Dolan.
0: Ora nggih, heeh.
2: Kewangan Mas Jai.
0: Heeh, ya wis monggo, matur nuwun nggih.
2: Kanggo Mas Jai semoga sehat selalu. Matur nuwun nek dene Mas Jai.
0: Amin, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem sahabat Citra sing wis gabungan niki nang program campur sari sapore marem tenan. Niki wis wayahe Mas Wijay nyuwun pamit nggih jolali bar niki tas enten program selanjutnya dadi jeneng ding-ding bagi niki wae campur sari sapore marem tenan.

Linggal atau sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar.

0: budaya bangsa.
1: Yes, DJ on the mic. Michael Hendrix is all.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan dalam artian kelemahan dalam sistem saraf kita.

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Bang, aku datang, Bang. Bang, aku datang, Bang.
2: Apa? Abang? Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi, pergi, pergi!

0: kamu saiki
1: moso se pas aku perawatan terus lo iki
0: aja lali perawatan ki jeruan bareng lo kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat badan tetap ideal sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah bener iku ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graveyard Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agar lus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: Dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian, atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."
2: Citra FM,
3: Citra FM,
2: Citra Budaya Bangsa.

0: karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun toh sep obatna sakit deh ya, betengi perih deh, perih deh. Am jadi lambungnya tangis luka. Gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Kalau asli
0: nak mah apa? Tapi kita cek katana mah gitunya.
1: Kronisnya.
0: Amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perih nah gitunya. Agar irus drop katanya. Alhamdulillah. Nya abdi eta isuk saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes. Tas sholat asar 15 tetes.

0: kamu ungkul di abdi agar ilus dropnya. Amin. Tuh segitu wae lah di abdi. Ulah po nomor abdi besik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata. Amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Tuh, gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini, telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
1: Halo, saya Aladin dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
2: Halo, saya Wijati dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
3: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
4: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumber Harta, saya dengar radio.
5: Halo, saya Rafiko dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
6: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, saya dengar radio.
7: Saya Mohidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
8: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mu.

0: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
1: Halo, saya Aladin dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
2: Halo, saya Wijati dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
3: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
4: Saya Artanto dari Desa Sukai Jaya, Kecamatan Sumber Harta, saya dengar radio.
5: Halo, saya Rafiko dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
6: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, saya dengar radio.
7: Saya Noidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
8: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung.

0: Baiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarless Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambir Rejo Curup, saya dengar radio.
1: Halo, saya Aladin dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
2: Halo, saya Wijati dari Air Lesing, Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
3: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
4: Saya Artanto dari Desa Sukai Jaya, Kecamatan Sumber Harta, saya dengar radio.
5: Halo, saya Rafiko dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
6: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, saya dengar radio.
7: Saya Mohidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim, Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
8: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
1: Bu. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102.5.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali?

0: juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agar list drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipat, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutu.

kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin amannya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatif.
0: Dari mana Pak Alatif?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Asbiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
0: Sebelum minum Agarilus jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agarilus bisa?
1: Bisa 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar
1: biasa deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
1: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kalau

0: Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu, namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke atas.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat

0: Kebencian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan saatnya kita ke Aceh.

0: Hits 101,6 Citra FM wis mesti jus margonjo. Thank you.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: sehat dokter herbal.
1: Dik sehat dokter herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara merupakan organ vital bagi wanita.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan. Ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara

pada payudara kita. Kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara. Dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel

0: payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budok.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia,

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya, Kultur Indonesia.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

Gagang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma, Depan X Kompi, Lubuk Linggau.

0: Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, diabe nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selpe bisa Anda dapatkan di Greslat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: sik bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Zico 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalen sik.
2: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

dari sampore marem tenang nang kenet 101,6 Citra FM wis mesti

0: Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono. Tos pundi kabaripun kagem para pandemen-pandemen campur sari wonten pundi kemawon. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat, mboten mangke halangan setunggal menapa. Tentunipun wonten ing ajang acara campur sari sak pore marem tenan jos margon jos campur sarine. Kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon ngaturaken pambagya wilujeng nggih dalu menika. Dan untuk sahabat campur sari semuanya diucapin selamat malam untuk Anda semuanya. Bersama saya tentunya akan hadirkan sederet teman-teman manis untuk Anda semuanya bernuansa campur sari untuk Anda semuanya. Campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya di malam hari ini. Dan bersama produk-produk Agarilus tentunya akan menemani Anda semuanya juga. Untuk Anda semuanya mungkin yang di malam hari ini yang lagi kongko-kongko, lagi nongkrong bareng bersama teman-teman Anda, diucapin selamat malam untuk Anda semuanya. Teman-teman campur sari akan menemani Anda semuanya di malam hari ini. Ugi kagem para pandemen campur sari, pokro konco-konco, dulur-dulur campur sari tentunipun. Wis pokoke kuwabeh wae wonten pundi kemawon nggih ngaturaken sugeng dalu kagem panjenengan. Sesarengan kalian produk-produk Agarilus Agarilus drop wae. Jos kandha stop marko top campur sarine kagem panjenengan sedaya dalu menika. Tenipun wis pokoke dulur-dulur campur sari sehat sedaya nggih alhamdulillah. Tentu sesarengan kalian lumantar Radio Citra FM Lubuk Linggau. Jos marko jos pokoke campur sari ora nang ndi, cuman di sini saja. Hanya di Radio Citra untuk Anda semuanya di malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semuanya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat senantiasa bersama keluarga. Teman-teman campur sari akan menemani Anda semuanya di malam hari ini untuk Anda. Dan oke, semalam ada kanggu konco-konco dulur-dulur campur sari ini. Gaspo campur sari nih, monggo campur sari sapori. Marem tenan kali Mas Indra nggih. Aduh Mas Indra, pripun kabare Mas Indra? Alhamdulillah sehat selalu Mas Indra nggih. Oke Mas Indra. Pun ngopi dereng Mas Indra?
1: Ampun.
0: Wah, jan wis pokoke semringah banget iki. Semringah tenan Mas Indra. Aduh, pun dahar dereng Mas Indra?
1: Ampun.
0: Wes tenan pokoke. Oke Mas Indra, lanjut tembangin apa Mas Indra?
1: Bojo loro.
0: Bojo loro, bayo bojo siji randak-randak loro. Mas sing loro malah penak. Apane menak iso gentian, Mas?
1: Nggih.
0: Ah, maksudnya gentian le nyambut gawe.
1: Nggih.
0: Ning aja ding. Ndak ra kuat. Oke, Mas Indra lanjut, Mas Indra. Salam-salamnya monggo kagem sinten kemawon diaturi.
1: Mas, salam tuke.
0: Oke, matur nuwun.
1: Buat Mas Parno ya.
0: Oke.
1: Pilih di Bumba 2 juga.
0: Heeh.
1: Mbak Sarim yang di Bumba 2 juga.
0: Nggih.
1: Mbak Iis Bumba 2.
0: Nggih.
1: Mbak Kus yang cantik juga mana suaranya.
0: Heeh. Oke, matur nuwun Mas Indra nggih. Oke Mas Indra, matur sembah nuwun nggih saking Mas Indra ingkang sampun kinten swalamipun kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Juwes margonjo stop markotop pokoke. Ayo, dan untuk sahabat campur sari dimanapun ya, tentunya bersama produk Agarilus akan menemani Anda semuanya. Yang banyak keluhan ya, karena Agarilus insya Allah bisa mengatasi, menuntaskan segala macam bentuk penyakit. Toe tuntas, tas. Oke, monggo lanjut campur sari sapore.
1: Marem
0: tenan, monggo kali sinten meninggal. Wah, sumber harta Mas Adi Saputra.
1: Nggih.
0: Aduh, kabare Mas Adi Saputra?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Puanase pol cuacane, Mas ya.
1: Nggih, pol.
0: Wah, jan. Sing penting aja panas ati, Mas.
1: Nggih.
0: Oke, Mas Hendra, lanjut Mas Hendra, tembangin apa Mas Hendra?
1: Mas Adi Saputra.
0: Oh, Mas Adi Saputra kok, waduh janis kelalen nih ya. Ya diaturi Mas Adi Saputra.
1: Minggat.
0: Oh, minggat. Oke, ini sampean aja sing minggat. Lagune wae. Oke, salam-salamnya monggo diaturi Mas Adi Saputra. Monggo.
1: Salam buat sedoyo mawon.
0: Oke, matur sembah nuwun Mas Adi Saputra sumber harta. Matur sembah nuwun wonten Mas Adi Saputra saking kawasan sumber harta nindalung niko. Matur sembah nuwun, sehat selalu ge Mas Adi Saputra kagem panjenengan. Jos margonjo stop markopop pokoknya. Sesarengan kalian produk-produk agarilus kagem panjenengan, ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan pokoknya. Campur sari koplo mas, oke siap pokoknya. Koplonya Indonesia untuk anda semuanya. Dan untuk anda buat di malam hari ini sehat selalu. Buat anda semuanya di malam hari ini yang lagi gabung nih ya, diucapin selamat gabung aja. Makasih banget kanggo konco-konco dulur-dulur campur sari ya. Oke, lanjut kagem panjenengan dalu niko lan ugi kagem para pandemen campur sari tentunipun sehat selalu kagem panjenengan. Jos margonjo stop markotop campur sari sapore. Marem tenan. Monggo Mas Yanto. Oke, sehat selalu Mas Yanto. Oke, matur sembah nuwun Mas Yanto. Wis ngapura, Mas? Ayo peh jan rumang saku sekarang ngrungokke campur sari piye. Rasane wis kaya mbuh. Oke Mas, lanjut tembangin apa Mas?
1: Tembangin
0: apa?
1: Mendem-cem-cem.
0: Oh nggih, siap jemblem nggih. Monggo salam-salame Mas, monggo. Nggih, monggo Mbak Mis, diaturi Mbak Mis.
1: Kadhe amere ibu niku.
0: Heeh. Heeh, nggih.
1: Bakar dik kang dua loyo. Kang Iman.
0: Nggih.
1: Maladina yo layan.
0: Oke.
1: Kang sedulur kemau.
0: Matur sembah nuwun Mas Yanto. Oke Mas Yanto, matur sembah nuwun ya. Saking Mas Yanto waterpang nih ya. Mas Yanto tampal buan ya. Sehat selalu Mas Yanto. Jos Mas Gonjos nerung campur sari wes. Tak tunggu-tunggu Mas. Oke siap. Dan untuk anda semuanya sahabat campur sari ya dimanapun. Dan buat Mas ini Bang Edi Semangus ya, diucapin selamat malam ya Bang Edi Semangus. Dan buat rekan kita yang berada di selangit dalam, diucapin selamat malam aja pokoknya. Campur sari koplo, oke siap. Dan juga untuk rekan-rekan semuanya, kika gemboro konco-konco dulur-dulur campur sari wonten mundi kemawon, matur sembah nuwun kagem panjenengan pokoknya. Jos margonjos campur sari ini, lanjut campur sari sapore.
2: Marem tenan.
0: Agar lu strop marem tenan kali sinten menika?
2: Mbak Cindy.
0: Oh, Mbak Cindy. Oke, Mbak Cindy pripun kabare Mbak Cindy?
2: Kabare baik.
0: Oh, baik. Baik tenan apa ora? Baik-baik. Baik-baik saja apa tidak baik-baik? Oke.
2: Mah,
0: kan?
2: Baik-baik saja.
0: Waduh, baik-baik saja. Oke, baik-baik saja. Lanjut, monggo. Diaturi. Diaturi, monggo. Tembangin apa Mbak Cindy?
1: Kempling.
0: Kempling, oh ya. Bayo, kempling ini. Mas Parmen nih ya. Wah, Mas Parmen senengannya kempling ini. Barenginjen ngarep omah ya apa? Oke, monggo salame diaturi. Monggo Mbak Cindy, Mas Parmin.
1: Salam-salame kangge keluarga Mas Budi.
0: Nggih.
1: Sinten mawon sampun munggah, Mas?
0: Nen?
1: Munggah
0: apa? Sinten nggih walah kesupen kula niki. Wow, wah, janan. Wonten Mas Adi Saputra.
1: Mas Adi.
0: Nggih. Je. Lanjut, monggo. Tembange napa niki wau kempling. Lah salame diaturi monggo.
1: Nggih, salame kangge Mas Indra wau.
0: Nggih.
1: Gus Marni.
0: Nggih.
1: Paro Iti.
0: Nggih. Terus monggo lanjut. Gaspol. Oke, matur nuwun. Matur nuwun, aduh, masih kalingan kempling mau dadi gugup. Mas Parin kebingungan nih tadi. Oke, Gaspol monggo campur sari sapore. Marem tenan, monggo Pak Kali sinten menika.
1: Sumber harta.
0: Sumber harta nih, wonten sinten Mas Dapa. Oke, kabare Mas Dapa. Pripun?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke, monggo Mas Dapa diaturi tembange napa Mas Dapa?
1: Tembange nyidang pentol.
0: Oke, monggo nyidang pentol. Salam-salam e monggo Mas Dapa diaturi.
1: Salam buat Mas
0: Dapa.
1: Buat Mas Marna.
0: Nggih.
1: Nggih. Sedoyo mawon.
0: Oke, matur nuwun Mas Dapa. Oke Mas Dapa, matur nuwun kawasan Sumber Harta nggih dalem menika kagem rencang-rencang kanca-kanca dulur-dulur campur sari dalem menika ingkang sampun kinten salam-salamipun dan juga untuk rekan-rekan semua yang di malam hari ini yang lagi kongko-kongko dan lagi ngobrol bareng cangkruan bareng pokoke bayuh. Pokoknya jos margon jos. Kagem panjenengan sedaya tentunipun matur sembah nuwun. Lan boten kanten ugi kagem para pandemen-pandemen campur sari wonten pundi kemawon top marko top jos margon jos. Dan juga nih yang melalui live streaming, terima kasih semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Waduh nggih. Wadah Mas Gito, ya ada Mas Ugito, juga ada Mbak Trisnawati. Oke, Mbak Tris ya diucapin selamat malam juga buat semuanya. Oke. Diucapin selamat malam aja juga buat ada Pak Abdul Rahim. Oke. Selamat malam Mas Pur, diucapin selamat malam. Matur nuwun. Oke. Jos gando stop marko top campur sarine. Nggih kagem dulur campur sari monggo nggih dalem menika sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari mugi dadosna syukur naning penggalih kagem panjenengan sinambi ngobrol ngobrol karo sapa ya karo kancane ya karo bojone ya keneng karo sapa-sapa wae yang lagi ngopi bareng silakan menikmati kopinya sembari menikmati kopinya kita dengarkan tembang-tembang campur sari untuk Anda semuanya monggo top marko top jasmar gonjo sugeng dalu lan sugeng midhangetaken campur sari sapore marem tenan.

goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Info, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sini.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
1: Bu. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda...

setunggal atus kalih koma enam. Citra Pamlubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari, utamanya untuk

organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insyaallah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat halal. Jadi insyaallah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

Tunggala Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Oalah mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Garu serba drink, bahane yo alami, kasih ate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

0: Lady.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstrasi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Sari sang pore marem tenang nang kene 100.6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
2: Tunggal atas kali koma 6 Citra FM Citra Budaya Bangsa campur sari sapore jos margonjos top marco top campur sari nih. Aki kagem poro manemen campur sari wonten pun dikemawon nggih. Lalu menikah tasih sesarengan kalian produk-produk Agarilus ingkang badhe ngrencangi panjenengan dan juga untuk para sahabat campur sari semuanya. Saya ucapkan tentunya yang lagi bergabung diucapin selamat gabung aja untuk Anda semuanya di malam hari ini masih bersama produk-produk Agarilus yang akan menemani Anda semuanya. Top Marco Top campur sari jos margon jos campur sari nih. Oke, monggo kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Kiaspol campur sari nih. Campur sari sapore.
3: Sari putra manharep tenan.
2: Maren tenan. Monggo Bu Sumarmi.
3: Pun
2: kabare, Mas. Alhamdulillah, aku jarine ra diangkat. Lah nggih. Ning kene niku mboten enten tulisane ora kaya HP. Wah, nek ning HP kan oh iya iki Bu Sumarmi. Rane mriki mboten enten tulisane. Dadi nek tumbur-menumbur ya harap dimaklumi ora kok keragelem ngangkat. Ngono lho. Lah nggih. Monggo tembangin napa?
3: Tembang kangen
2: mawon. Oh nggih, monggo. Tembang kangen, kangen karo sapa?
3: Kangen karo sampean iki to?
2: Tenane.
3: Nggih.
2: Ah, mosok. Ayo, tenane.
3: Hei,
2: kangen karo
3: Mas Budi
2: niki nyawuri niki lho. Ayo, jan rumangsaku beh nyapa to dalam nggih. Oh nggih, beh jan transing anek sing dikangeni, sing dikangeni kok ya ora rumangsa. Jan beh rumangsaku monggo salamipun. Nggih, monggo.
4: Monggo.
2: Nggih, monggo. Salamipun monggo diaturi.
3: Adem sebu ayam mawon nama Suti.
2: Nggih, monggo. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Sumarmi nggih, kalian kanca-kanca dulur-dulur campur sari jos margon jos top marko top campur sari sapore. Muarem tenan suarane kok kresek-kresek kira ngono iki apa lagi kemulan sarung po ya.
3: Piye-piye.
2: Lah ya kok kerusak-kerusuk apa lagi kemulan sarung.
3: Krukupan kepanasan.
2: Waduh, arek krukupan kepanasan ora krukupan tapi kok malah kemeringet. Sing dikrukupi kok malah kemeringet. Roti gandos njaba empuk njer atos. Atos banget sing nyokot nganti kemeringet. Keringet buntet ora diobati ala gatel banget. Monggo Mbak Tini.
3: Iya, Mas.
2: Iya, iya, Mas. Mas, iya Mas. Mas ya Mas, iya Mas. Mas ku dewe. Ramasi dewe masih sapa? Monggo Pak Dini salamipun kagem sinten kemawon monggo.
3: Nggih. Mbak Marmi Rojan Mesra banget.
2: Jan ra umum nganti ana. Oh, jan wis jan pokoke ra umum pokoke. Wis jan. Cedo. Matur nuwun Mbak Tini. Matur nuwun sangat Mbak Tini nggih. Jan iki jan. Saka Mbak Tini matur sembah nuwun iki wau nggih. Ingkang sampun kinten salam-salamipun kagem kuwangku sedaya kabeh dulur-dulur campur sari Giaspol campur sarine monggo campur sari sapore.
3: Acara lulus bareng.

0: Mbak Wati. Walah, iki mau lah wong kresek-kresek suarane kaya wong kemulan sarung padha ro Mbak Tini mau. Heeh. Itu lala iki mau kresek-kresek bayo jan. Ayo Mama Isla diaturi tembangi apa?
1: Tembangi apa lah yo? Kesawa-kesawa
0: suwe. Oh nggih, monggo. Salam-salami.
1: Aku kendalu Mas Budi jarene.
0: Apa?
1: Kendalu Mas Budi.
0: Oh nggih, monggo. Matur sembah nuwun, monggo. Nggih. Pak Muhyiddin, monggo Pak Muhyiddin.
2: Nggih.
0: Waduh, sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Pun dar dereng niki wau.
2: Walah sampun.
0: Iki karep nambah meneh ya. Aduh, cuacane cerah ketoke.
2: Wah, cerah banget.
0: Cerah banget, semringah banget pokoke ya. Jan. Tapi sedaya sehat sedayanipun nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo salam-salamipun diaturi monggo Pak Muhyiddin, Mama Islah diaturi monggo.
2: Iki salam-salame Malak iku lemawon lah.
0: Oh, ngaten. Monggo diaturi. Nggih. Nek Pak Muhyiddin kok suarane rada beda iki
1: monggo.
0: Oh, syukron. Yo, salame.
1: Salame kanggo sedulur.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun ya Mama Islah karo kanca-kanca dulur-dulur campur sari sedayanipun. Gaspol campur sari sapore.
1: Sari listrik maren tenan.
0: Maren tenan. Lho iki Bu Karbit lho iki. Aduh, pripun kabare Bu Karbit?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lah kok suwe banget ra nongol ning endi wae?
1: Wah, rewang terus.
0: Rewang terus. Ah, enak no rewang terus ra tau masak ning omah.
1: Ya masak to, Mas.
0: Oh, ngono. Aduh. Pak Karbit pripun sehat?
1: Alhamdulillah sehat iki.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Karbit pripun kabare? Wah, mesem terus. Wah, jian le delane terus nyusu engko ya dalah. Maksudnya ngombele dang susu. Wah, beh jan rumangsa aku nyapa lho jiane beyuh. Monggo Bu Karbit diaturi tembange napa Bu Karbit?
1: Pun
0: dangu mboten nganu
1: niki
0: nyuwun
1: tembang susu murni.
0: Oh, aduh tenan to wis jajan niki. Anu niki wau pun dangu mboten nganu. Apa wis suwe ra tau dinganu? Kok ra tau dinganu ki piye to jane iki beh jan rumah aku. Weh bukar beti rumah aku. Kula pun suwe mboten nganu. Lah mboten nganu mboten napa mboten diganu-nganu. Jangan, lah di nganu-nganu Pak Karbit sampean niku pripun to jane jan rumah. Jane wis angel iki angel tenan nek ngene iki ya. Lah sampean lho Bu Karbit jan. Mun suwe mboten nganu. Masa nggih. Dadi wis suwe mboten nganu-nganu nggih. Ampun
1: sekolah
0: Mas. Lah kono ki ora perkara tuwon nom. Sing penting lak semangate yo. Nganu ya. Ben nyapa ta rumangsaku sing ngomongke nganu maksude ki nganu ra ngombe wedang lho. Salame monggo Bu Karbit. Engko ndak nganu-nganu gondakan. Nggih, matur nuwun. Bayah jan rumang saku Bu Karbit nyapa to iki jan. Iki jan wis suwe ra tau nganu. Walah Bu Karbit, bage matur nuwun. Niki susu murni nggih. Mergane pun suwe mboten nganu. Lah nganu napa? Nganu-nganu. Agi sehat sedayanipun nggih matur sembah nuwun Bu Karbit. Pokoke sehat selalu. Buat Mama Kesia wonten Sidorejo.

0: Iki kagem mamah kersa wonten Sidorejo sehat-sehat pokoke jos margo jos to margo to campur sari sapore.
1: Agar ustro marem tenan.
0: Marem tenan. Ayo Mas Arif.
1: Nggih ketinggalan iki.
0: Ra. Cek ya ini ketinggalan, urung ketinggalan iki. Urung. Sampeyan barengan urung.
1: Bareng
0: anu. Ya nganu lho maksudte nganu.
1: Bareng bare kumpulan.
0: Oh, bareng kumpulan digenahke. Ra kaya bukar bit mau. Walaupun suwe mboten nganu e Mas, napa nganu. Masa ra di nganu anu Pak Karpet timbe rumangsaku. Ayo Mas Arif, tembange apa iki?
1: Tembange Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Tanjung Mas. Oke, monggo. Salam-salame Mas Arif.
1: Terima kasih. Heeh. Oh, Pak Wiji.
0: Heeh.
1: Pang Harmono. Armi. Pak Karti. Pak Yono. Arjan Kang Nano. Kagem sedaya mawon.
0: Oke. Oke, matur sembah duun. Terima kasih buat Mas Arif dan juga sahabat campur sari di malam hari ini untuk Anda semuanya. Pokoknya top marko top campur sarinya buat Anda semuanya. Campur sari Indonesia. Asik banget pokoknya. Kiaspol. Monggo campur sari sapore. Halo.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo kali sinten iki. Waduh, Kang Wagiran we ya.
2: Ya bener.
0: Jan priwe kabare?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mbak Ayune priwe sehat?
2: Akabe bapak nenyong ya sehat.
0: Alhamdulillah, pokoke sementing pada sehat ya.
2: Ya.
0: Ya, wis pada ngopi durung ye?
2: Urung ge.
0: Urung.
2: Jangan.
0: Kepriwe?
2: Asing
0: ngenteni
2: jangan.
0: Lah ngenteni jangan apa tembe masak, Mbok?
2: Iya, bener bali ki lah.
0: Eh, bali saka ngendi?
2: Nang kebon.
0: Ka kebon bengi-bengi bali saka kebon.
2: Iya.
0: Ya,
2: lemburan.
0: Priwe?
2: Ana lemburan.
0: Ana lemburan. Oh, kaya kowe lemburan kerjanan, Mbok ya.
2: Iya.
0: Oh, ya wis. Wis rampung, Mbok.
2: Ya urung tapi ngesuk maning.
0: Oh, ngesuk maning ya kowe ya. Oke. Siap pokoknya pada sehat-sehat selalu ya, dulur-dulur nang kana anu Kang Wagiran ya.
2: Ya.
0: Salam bae karo batir-batir Rika karo iki dulur-dulur nang kana, salam sehat selalu keluargane Mbak Karti kabeh baen ya kaya kowe ya.
2: Heeh, ya.
0: Oke.
2: Sampek napa?
0: Iya, ki apa ki lagune apa tembangnya apa ki?
2: Lagune sing aneh-aneh ora apa-apa Mas Budi ya.
0: Ora apa-apa, pokoke sementing ana kaya kowe kok tak puterna kaya kowe.
2: Ya kayane goletan angel tapi ke mandanan.
0: Ya ora apa-apa, tapi mbok nek mbok tak goletane nek mbok mandan terakhir ora apa-apa ya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Kelingan jaman ngebek e.
0: Heeh. Oh, kelingan jaman ngebek biyen ya.
2: Ya.
0: Oh ya wis ora apa-apa, ki lagune apa ki?
2: Eh, tembange.
0: Tembange apa?
2: Untuluwuh.
0: Apa?
2: Untuluwuh.
0: Oh, Untuluwuh kaya kowe. Ya wis, ya. Ana insyaallah Untuluwuh. Untuluwuh Banyumasan ki temenan kowe. Untuk lo kaya anu apa kaya jangan blok ketakep temenan kaya pengendangnya jaman kaya anu apa lakukan go iya iya iya iya ya wis salam salame salam salame kanggo siapa
2: salame ya kanggo bapak nenyong ya yu nenyong tinggalkan padang rungok namik kaya aneh
0: iya si padang rungok namik bengi kaya ya
2: iya
0: iya wis rapa apa kanggo siapa bayan kaya
2: karo tangga-tangga nenyong lah
0: ya kaya Mbak Kayune lagi masak, Mbok, bengi-bengi
2: anu lili kenyong kan jaluk di nganu jirene
0: priwe
2: lili kenyong jaluk di senggol jirene nang
0: siapa, siapa, siapa
2: anu, Liktukiem
0: Liktukiem, oh Liktukiem ah. Oh ya wis, rapapa Liktukiem priwe, kabare, kwe, jan kenyong saka radio citra kwe, rungakna kwe, temenan kwe lagune tembangnya Untuluwuh kwe, temenan kwe, jan ya sapa maning kwe, Kang Wagiran
2: alhamdulillah
0: kaya kowe ya. Ya wis nggih, matur nuwun Kang Wagiran. Salam keluarga kabeh nang kene ya.
2: Ya.
0: Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Yeh, matur sembahun saking panjenenganipun Kang Wagiran saking kawasan MCT Harjo. Matur sembahun sugeng dalu kemawon. Mugi-mugi sehat-sehat selalu kagem para kanca-kanca dulur-dulur. Dulur-dulur ngapak we, tante temenan we. Ngomongnya kudu ngapak we, orang ngapak tau ora kepenak kaya kowe ya. Ya temenan kowe jan nyong pokoke cocok banget kaya kowe lah pokoke. Dulur kabeh, dulur-dulur Banyumas kaya kowe jan temenan we. Pokoke apa ya, pokoke sehat-sehat selalu lah kayak kowe bae ya. Oke, monggo jos gando stop marko top campur sari sapore.
1: Agar lu drop marem tenan.
0: Agar lu drop marem tenan. Mas Adi.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah jenengan pripun?
1: Alhamdulillah nggih sae.
0: Sehat nggih. Alhamdulillah. Monggo Mas Adi tembangi napa niki, Mas Adi Waluyo.
1: Rondo
0: mencolot, monggo. Salami, monggo.
1: Salami kagem keluargane Mas Budi.
0: Matur nuwun.
1: Kagem Mbak Jenggot. Kagem Kang Wayu Jahit, Mama Islam.
0: Nggih.
1: Jemarmi, Mbak Mi.
0: Heeh.
1: Arbit.
0: Nggih.
1: Kirang niku sing F iku wau.
0: Nggih.
1: Nggih Kang Parmi.
0: Heeh.
1: Kan kagem sedaya mawon, Mas.
0: Oke, matur nuwun ya Mas Adi. Matur sembahun saking Mas Adi Waluyo kawasan Boncengke Sugeng Dalu. Mbak Me sehat selalu nggih Mas April, sehat selalu kagem panjenengan. Oke Mas, jos gandos kias pol campur sari sapore.
3: Marem tenan.
0: Marem tenan, monggo kali sinten menika Bu?
3: Kali Mama Kes ya.
0: Mama Kes sabar dirasani terus jedul. Mama Kesa, piye kabare Mama Kesa?
3: Api-api wae, alhamdulillah.
0: Kang Mas ning ngendi Mama Kesa?
3: Kang Mas iki lho ning sandinge.
0: Weh, Jan. Wangne ketok le mesra banget weh, Jan. Kang Mas karo mesem bae wis ngopi durung weh Kang Mas mau iki. Wah, wes ping pira? Wes ping pira? Wah, yo ya wes ping telu buyur lara ati goblos santian. Maksudnya ngombe wedang kopi, ya ping telu buyur jan. Ra ngono Mama Kesa yo betah lho. Maksudnya betah ni betah ning gaweke wedange ngono lho, rumangsaku. Oke Mama Kesa, yo monggo tembange apa iki?
3: Tembangi sabar.
0: Sabar, wes pokoknya sabar no wae, ora apa-apa. Ora ketang mengko Kang masih gawene mancing terus ya yes, ben pokoknya sabar no wae ya kae. Mancing ngopo kae ngerti ya. Oke, Mama Kesa monggo salam-salami kanggo sapa wae monggo.
3: Salam-salami kangge
0: sedaya mawon nggih. Matur sembahun Mama Kesa. Salam sehat selalu nggih. Salam kagem Kang Mas nggih. Monggo, assalamualaikum. Matur sembahun Mama Kesa wonten kawasan Sidorejo. Nggih, sehat-sehat selalu. Dan juga untuk para sahabat campursari semuanya. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama, semoga tembang-tembang campursari ini dapat menemani Anda semuanya bersama produk-produk Agarilus. Nggih, monggo sesarengan kita midhangetaken kagem para kanca-kanca dulur-dulur campursari, mugi dadosna syukur naning menggalih. Campursari sapore jos margo jos tomar kotop. Campur sari nih.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0831-7342, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda, produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet dawa dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi.

0: gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih, bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia, dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak apa namanya ya, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia.

0: saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
1: Halo, saya Aladin dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
2: Halo, saya Wijati dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
3: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
4: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumber Harta, saya dengar radio.
5: Halo, saya Rafiko dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
6: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, saya dengar radio.
7: Saya Mohidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
8: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing.
1: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Pastikan bersama bahwa ada pawai, ya, obor yang sudah dilaksanakan di depan Bank Boyolali.
3: Budayakan.
2: Betul.
3: Ya, dari warga masyarakat Boyolali.
2: Pasti. Untuk. Oke, baik Bapak Ibu dan seluruh tamu dan seluruh bahagia, tidak usah berlama-lama lagi.
4: Sampai.

bertumbuh seperti gunung yang tak habis dipujar. Kain sutra menggantung laksana awan kemewahan.

0: sesuatu yang tak dapat dibeli emas dan tak mampu dihadiahkan kekuasaan. Istana paling megah pun dapat menjadi penjara bagi hati yang kehilangan arah.
1: Lancang sekali! Siapa kau berani melangkah ke hadapan Kadipaten tanpa izin?
2: Biarkan. Ada tamu yang datang membawa sesuatu yang lebih berat daripada pedang.
3: Wahai Pandanaran, kau memiliki singgasan, harta yang mengalir bagai sungai, dan penghormatan yang menjulang seperti gunung. Lalu, kenapa matamu terlihat seperti langit senja dan kehilangan matahari?
2: Aku memiliki hampir segala yang diinginkan manusia. Tetapi setiap malam, ada ruang kosong di dalam dadaku yang tak pernah ketemukan ujungnya. Ada gelisah yang datang tanpa mengetuk pintu.
3: Sederhana, namun terasa lebih berat daripada gunung. Lihatlah, kita datang dari tanah dan telah akan kembali menjadi tanah. Lalu untuk apa manusia membangun kesombongan tinggi langit bila akhirnya ia akan rebah pada tempat yang sama?
0: Sunyi, tak ada suara. Bahkan hujan seolah ikut menahan jatuhnya. Petir menggelegar dan untuk pertama kalinya mata Ki Ageng Pandanaran Desa bukan oleh hujan, tetapi oleh hatinya sendiri.
2: Wahai guru, tunjukkan aku jalan pulang. Sebab selama ini aku belum sadar, aku hidup di sana yang sangat megah. Tetapi jiwaku masih tersesat.

Nam Mô An Cô Sư Ninh Đế.

การดี

Sambhonge Nyuri Se

0: Tuhan tinggalkan kami.
1: Dan tanpa aku sadari, aku malah menjadi hamba bagi segala yang fana.
2: Lalu bagaimana hidup kita? Bagaimana jika kemiskinan datang untuk mengetuk?
1: Kemiskinan harta hanya akan menggigilkan tubuh, tetapi kemiskinan jiwa akan membekukan kehidupan.
3: Hari demi hari mereka berjalan melewati hutan yang sunyi seperti doa panjang, melewati lereng gunung yang menjulang seperti ujian. Lapar datang, lelah datang, luka datang. Namun rupanya perjalanan menuju Tuhan selalu meminta sesuatu untuk ditinggalkan.

0: serahkan semua hartamu.
1: Ternyata ada sesuatu yang masih ikut berjalan bersama kita. Bukan di tanganmu, melainkan di hatimu.
2: Aku takut hidup dalam kemiskinan.
0: Bahkan orang yang meninggalkan dunia pun masih menyembunyikan dunia.
2: Kanjeng, itu harta kita yang terakhir.
1: Selama manusia masih sibuk menggenggam dunia, hatinya akan selalu penuh untuk menggenggam Tuhan.
0: Aku merampas, aku melukai, aku mengira emas adalah tujuan. Namun hari ini aku melihat seseorang melepas apa yang selama ini dikejar manusia.
3: Mulanya perjalanan sampai dipisahkan oleh langkah yang tak lagi seirama. Kabut turun seperti selendang putih.

0: sederhana melayu ya. Dia bro. Enggak, dia sudah selesai. Perampok, namanya perampok. Emang itu perampok pun yang kita.
1: Mengapa Kanjeng menangis?
2: Hari ini aku mengerti. Perjalanan paling jauh bukan perjalanan dari kota ke kota, melainkan perjalanan manusia dari kesombongan menuju ketulusan.
3: Berdiri lebih kencang, membawa senja perlahan turun ke bumi. Kelak, ketika jejak-jejak langkah mulai menetap menjadi kehidupan, ketika sunyi berganti riuh manusia dan harapan, tanah yang hari ini hanya menjadi tempat singgah perjalanan akan tumbuh menjadi ruang bagi banyak kisah dan peradaban yang dinamakan Boyolali.

0: Ayo.
1: Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk penampilan dari Bolo Seni dengan Ketoprak Ki Ageng Pandanara.
2: Ya, luar biasa. Nih, luar biasa. Pelan-pelan loh ya.
1: Kamu
2: kita berkahin soalnya malam hari ini. Luar biasa.
1: Ternyata
2: sekali.
1: Ternyata memang lebih cepat ya, perempuan.
2: Tadi Bapak Ibu semuanya sudah menyaksikan visualnya seperti apa.
1: Ya,
2: tentunya kita kilas balik tentang sejarah adanya kota tercinta kita.
1: Betul sekali.
2: Malam hari ini kita sudah saksikan bersama melalui teman-teman yang tadi sudah menyaksikan.
1: Dan kita diajak kembali.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan saatnya kita ke acara berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, jinabal kurama, masyayikhun al-a'izzah, para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sedaya takmir masjid al-falah, ingkang sangat kula takzimaken. Bapak ibu, para sederek jamaah pengajian wisata rohani yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah enjang menika kula saha panjenengan sedaya taksih pinaringan iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan, sehingga kita sami saged hadir bersilaturahim ngempal sesarengan wonten ing majelis ingkang mulya menika dalam rangka berwisata rohani. Namine mawon wisata niku mesti nyenengno. Mula pantes nek sedaya sing rawuh niki ketingal seger-seger, sedep-sedep, tondo nek pikirane ayem tentrem, atine bungah. Sesuai dengan nama masjid yang kita tempati, Al-Falah, yang artinya kemenangan dan kebahagiaan. Insya Allah ini merupakan satu tanda bahwa seluruh jamaah wisata rohani akan mendapatkan kebahagiaan hakiki fid dunya wal akhirah. Kula tingali kathah wajah-wajah sing sumringah, cerah nan indah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, wajah-wajah seperti inilah yang kelak akan kita bawa menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang tidak banyak masalah, wajah-wajah ahlul jannah. Keranten memang lek nurut Kanjeng Nabi, cirine ahli swarga niku salah satunya wajihun malihun, wajahnya cerah berseri-seri. Kaya ngeten-ngeten niki. Ane ahli neraka ku wajahe nyaprut, mesengut, merengut, metutut. Wajah yang banyak masalah, wajah-wajah kriminal, dan wajah-wajah teroris. Mula Kanjeng Nabi ngulangi kula sampean, kon latihan dadi ahli swarga, ken latihan duweni wajah sing cerah, ken murah senyum. Sing sering mesem bu nggih? Pokok ana kancae. Engko nang ijenan guyu mari kok kene, medeni wong. Di antara wajah-wajah yang cerah niki, tasik wonten memang sebagian wajah yang tertunduk.

mungkin tasik wonten masalah sing terpikir atau tertunduknya wajah itu karena ngantuk. Ya kaya kebangetan lagi lungguh wis ngantuk. Nun sewu bapak ibu, kula niku ngaji kate ana sing ngantuk niku alergi, mboten saged konsentrasi. Mulane tulung bapak ibu menawa ten sanding jenengan wonten kanca sing ngantuk, jongkrokno pisan. Timbang dadi virus. Mergo ngantuk ku nular. Jenengan melek beber lungguh jejer wong ngantuk, engko gak suwe ongapangot. Mulane ngantuk ku welek, ngantuk ku mbuak umur. Mula jari Imam Ghazali, an-naumu syibhul maut, ngantuk turu ku nyerupani pati, dadi ngantuk kalih mati niku tasik bateh. Mbuh misanan, mbuh minduan. Mangkane lek ana wong Tuban kok ngantukan ya tandane wis kesusu. Mati. Luwungane mati tenanan, karuan wis mati ora doyan napa-apa. Nah, wong ngantuk iki diarani urip ora, mati ya ora. Diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani wis mati kok isek ngentek napa-apa. Mulane wong ngantuk ku diarani ora urip, ora mati, la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu ngentekno biaya. Pramila bapak ibu, kita badhe berwisata rohani, monggo kita mempersiapkan mental, monggo kita nata ati, nepakno niat. Kula suwun sedaya sing rawuh estu-estu hadir. Hadir niku mboten sekedar ndugi, bukan hanya sekedar datang. Ning hadir itu zahiran wa batinan. Lahir batin, jasmani, rohani, jiwa dan raga menyatu sedaya ten mriki. Soale wonten kula tingali sing jasate wis nokene, badannya sudah duduk di sini tapi arwahnya masih gentayangan. Ana sing jeh plengaan. Kaya ana kepikiran napa, mungkin gek mang nek ndelek sandal kurang tepak. Kuwatir ilang. Mulane saya anjurkan kalau datang ke wisata rohani ndak usah bawa sandal yang bagus-bagus daripada mengganggu pikiran. Nah, sing bener bapak ibu, sandal itu jangan dipakai di hati tapi dipakai di kaki. Kalau sandal jenengan pakai di hati, akibatnya ketika punya sandal bagus merasa tinggi hati, lihat sandal yang lebih bagus iri hati, sandalnya hilang sakit. Kasihan deh lu. Enten sing dereng hadir pikirane sik nang omah. Ngene iki ana sing sik kepikiran, lho aku mau budal lawang gak tak kunci. Engko nang diluboni wong balange ilang. Pun jenengan janji ngaji insyaallah diparingi aman bareng donyane karo Allah. Bapak yang ngaji, ibu yang ngaji, putrane derek ngaji, masih omah gak dikunci insyaallah selamat. Syaratin jenengan badhe medal griya aja lali maca donga bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, terus diteblek lawange ping telu plok plok plok, insyaallah aman. Pokok gak dileboni maling, gak kira kelangan. Mila monggo kita tiru dungane Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoras samawati wal ardo hanifam muslimam wama ana minal musyrikin. Berarti sesungguhnya saya menghadapkan jiwa raga saya kepada Allah. Keranten bapak ibu nuwun sewu, tujuan kita ten mriki sami, tempat kita sama, acara yang kita ikuti juga sama, tapi kadang dalam pandangan Allah nilainya berbeda. Sebabe nopo? Kadar niat dalam hati engkang boten sami. Mula niat iku penting. Kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirati
summa yasiru min amali dunya bisu inniyah, pirang-pirang ngamal niku ketinggalan ngamal akhirat ning mergo niate keliru, niate salah malah dadi ngamal donya. Salat niku ketoke ngamal akhirat, tapi nek niate keliru salat di khusuk-khusukno mergo jejer calon besan. Nek takbir ngantek nyengkah-nyengkah Allahu malah dadi ngamal donya. Maca Quran niku amal akhirat. Ning jenengan lek maca ngewelek-ngelek dienak-enakno ben dilem wong, malah dadi ngamal donya. Haji ngamal akhirat. Ning lek jenengan salah niat, wong haji tujuane meng trimo pengen diajeni wong, pengen disegani wong, pengen dihormati wong, pengen diregani wong, nganggur. Mula jenengan lek mung trimo pengen dihormati wong ra usah haji. Sangu gendera. Enggak dihormati wong, pengen disegani wong ra usah haji, sangu duduh jangan. Mlebu warung enggak disegani. Jenengan pengen diregani wong, ra perlu haji, batuk kei bandrol. Enggak dinyang karo wong. Pengen diajeni wong, ndak perlu haji, sabar nek terima pengen diajeni wong, sekedap meleh ngentosi lek empun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak kampung ngajeni sampeyan, nah lili sampeyan. Ana wong haji nang tujuane mok ben diceluk abah. Bareng teko haji gak ana sing nyeluk abah, tambah abuh kabeh awake. Haji pengen diceluk umi, oleh yang mengumah umi iku. Makanya niatku penting sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru min amalil akhirati bi husnin niyah. Kathah ngamal ketinggalan ngamal dunya ning mergo niate bagus, niate bener, kacatet dadi ngamal akhirat. Mangan niku ketoke ngamal dunya, tapi nek jenengan bener niate attaqawwilil ibadah, aku mangan ben sehat ben kuat ngelakon ibadah, mangan dadi ganjaran. Mangkane sampai wonten dawuh, naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Sarene tiyang alim iku luwih bagus timbang ibadahe wong bodho. Wong alim turu ku luwih apik timbang wong bodho ibadah. Bedane napa? Wong alim niku nek sare diniati ibadah, janji mapan turu bismillah hatine ngomong niat ingsun turu istirahat ngasokno awak ben seger, sesuk iso tangi isuk jamaah subuh zikir, turu oleh ganjaran. Nek wong bodho nglakoni ibadah kadang-kadang niate keliru. Ngoten ibu-ibu nggih saged jenengan turu dadi ganjaran, mulai mapan turu sampai tangi turu dicatet ganjaran. Syaratnya janji mapan turu aja lali maca niat, niate gampang apal-apalane. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun nyawisi bapak etole krana ngilangaken terus lillahi ta'ala. Ngoten Bu nggih. Lho niki lho pentinge ngaji. Wong alim turu luwih apik dalam pandangan Allah dibanding wong bodho ibadah. Mula ngilmu niku penting Bapak Ibu, napa mawon butuh ngilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Kepengen sukses urusan donya kudu ngerti ilmune donya. Nun sewu wong tani nek kepengin berhasil ya kudu ngerti ilmu pertanian. Ya apa carane mengolah tanah, bercocok tanam, ngrabuk tanduran lek ana wereng penyakit pengobatannya bagaimana supaya hasilnya apik, panennya maksimal. Demikian pula orang dagang kepengin sukses harus ngerti ilmu niaga. Nun sewu bu masak, ilmu masak kepengin enak masakane kudu ngerti ilmu masak, memasak namanya ilmu tata boga. Ya apa nggih, jangan nasem sayur sop, lodeh, keluwek. Nggae jangan apa maneng gule, rawon, rames. Nek gak ngerti ilmu nih, masakan ra karo-karuan orang ngalor orang idul. Mongkon nggih jangan sop dicampuri keluwek. Awan-awan bapaknya ngomong, "Bu, kene jangan kunci, Bu, ben seger, ra roh ilmune. Bumbune dadi cemplunge kunci Inggris tang obeng." Macak iku nek pengen ketok ayu ana ilmune namanya tata rias, macak memacak ya apa gawe wedak sapiro kandel tipise, piye gawe lipstik, piye masang selak, ya apa pakai gincu, ya apa pakai sidu. Ben ketok ayu, nek ora ngerti ilmune, lipstik delekno alis. Celak delek lambe, ya ora mundak ayu tambah kaya apa main kethek ogleng.
Ini baru urusan dunia. Kopian ana ilmune. Ngene iki nek tempat ceramah rondo ndiluk, tapi nek salat kudu ndangak. Soale sujud batuk kudu kebuka, rambut siji nglewer batal sujude. Nek sujud ora sah, salate ora sah mergo sujud rukune salat. Mula nek kopian kudu ndangak nalika salat. Nek mereng blantik wedhus. Nek malang kalah kopek. Nah, itu manajemen kopiah namanya. Apalagi urusan ibadah, waman aradal akhirat fa'alihi bil ilmi. Urusan akhirat ya butuh ilmu. Wudu, maca Quran, zakat, puasa, salat, enten ilmune, haji enten ilmune. Tanpa ilmu gak diterima Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wong ngamal nek gak nganggo ilmu, ngamale ketolak ora keterima. Ya mergo bujat. Kiai biyen niku nek ndamel contoh sederhana ning mudah difahami. Ana wong 5 salat jamaah kabeh bodho ora ngerti ilmune salat. Buyar. Ketika jamaah makmume papat, makmum pertama ngebom, tit. Ngeraroh nek batal sendakep tambah buapoh karo ngempet. Iya, kenapa tuh rusak siji. Makmum sing nomor loro mambu, awakmu ngentut ya badheke. Batal loro, makmum sing nomor telu kesetrum pisan. Kancane ngentut ya wis rasa omong. Salat kok ngomong bareng. Sing nomor papat kesetrum pisan, awakmu nate ngelingno kok wae bar salat, salat kok ngelingno kancane. Entek makmume. Karek imame tok, katut iso melengak mengguri. Lah ya makmum papat tok umek dhewe-dhewe. Nek salat meneng kaya aku. Lah wong dhewe-dhewe yang ngomong. Ya mergo bodho. Utawa tepat jamaah imam lali, mergo imam juga manusia. Dapat dua rakaat mestine lungguh tasyahud awal, dadake imam nyengongo ape ngadeg, makmum ora roh carane ngelingno. Mestine lek makmum lanang maca tasbih niate zikir. Nek makmum wedok carane ngeplok ning aja kaya tepuk pramuka lho ya. Lah mergo makmum ora roh carane ngelingno gupo, lho imam kok nyengongo, mestine kan lungguh, moro digelandang sarunge seret. Ha bebetane kendho melorot. Ora katokan. Ya, makmum yo kaget, astagfirullahaladzim. Hasil pinggirnya tambah longak-longak, wow, keren. Buyar jamaah. Haji ana ilmune, nun sewu rasa dawa-dawa waktune tok jam 7 tok. Wong haji ra ngerti ilmune, 50 juta ilang nganggur rasa hajine. Sekedar contoh, menurut fikih haji, salah satu rukune haji niku wonten sing namine tawaf ifadah. Nah tawaf niku sami kali sholat, atik ngentut batal tawafe. Ternyata enten jamaah sing boten ngertos. Pengalaman kula nggih, barengan kula mantun tawaf ifadah ngempal ten asrama, kula takoni, nun sewu jamaah niki ngengetaken sinten sing wau nalika tawaf ifadah ngentut, ngaku boten usah sungkan, boten usah isin, niku batal tawafe, engken kula terno maneh. Ning alhamdulillah Bapak Ibu jamaah kula pinter-pinter. Mantun kula takoni ngoten niku sing ngentut namung 18. Lha ngene iki le umpama cara gak dielingno ya buyarno hajine. Ngono ki sik ana sing mentala takok. Pak Yai nuwun sewu kula niki termasuk ngentut napa mboten? Lho maksude dos pundi? Enam ki sik ana sing Pak Yai nuwun sewu kula niki termasuk ngentut napa mboten? Lho maksude dos pundi? Namung krasa ces ngoten mawon lho. Astagfirullahalazim. Yo tak jawab masih ces, masih cis, masih cus yo ngentut. Beda karo towa sa'i, nek sa'i lari-lari kecil antara Safa Marwah 7 kali niku ra ndek wudu ra apa-apa ngentut ra masalah karo mlaku ngincik intik-intik-intik-intik mbek wiritan subhanallah pret alhamdulillah tut Allah gabar tawat ra masalah. Ning nek tawaf batal lho ngoten niku ternyata enten sing boten ngertos. Mulane aja sampai dadi wong bodho. Wong bodho kuwi elek-eleke wong. Menurut bahasa Al-Qur'an, lahum adhanul la yasma'una biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Wong goblok iku ndek kuping tapi padha karo kopok, ndek mripat padha karo picek. Ndek kuping padha karo kopok. Contoh, ana pidato bahasa Arab teng mriki cetha jelas bawanter pakai sound system. Kuping jenengan ya pireng tapi paham napa mboten karepe? Belas ora dunung. Iki jenenge ndek kuping padha karo
Bapak, ndek mripat padha karo picek iku wong bodoh.

0: ana wong gak iso maca kitab kuning, bukakno kitab kuning tok nang ngarepe, gedeg-gedeg. Ki apa kok iso renget-renget seronjeng
1: 1,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, diabetes nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah gleg-gleg-gleg-gleg. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis dan propolis. Agarilus diformulasi

0: beraktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa kayak ngembe Agarilus harus awa evena.
3: Telas setunggal menpon raus nih sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pon botol nenten raus.
2: Kistane tasin botol.
3: Oke, tasin tapi namun tasin kalit.

0: Nina Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan saatnya kita ke acara berikutnya.

Pancang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: sik bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku andredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: pasti ya.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu merupakan radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.

Dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smart to Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smart to Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.